Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan
2: Kumpulan Screen dengan dua buah lagunya Wan J.
1: Ya, tak suka tak apa.
2: Oh, gitu ya.
1: Dengan bila kau kata kau sayang.
2: Waktu sekarang sudah pun 8.26 minit pagi. Kita menantikan 8.30 minit pagi untuk di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita Sabah FM, Sarangan FM, Keningau FM juga Tawau FM.
1: Beribu dahulu dengan Wani Hasrita.
2: Ini dia.
1: Lembayung Tari.
2: Terus dengarkan.
1: Rentak pagi.

0: Baik, untuk diari sana sini, edisi Jumaat hari ini kita akan bersama rakan penyampai kita di stesen daerah untuk perkembangan terkini. Pagi ini di Tau FM kita bersama Wan J. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga untuk Rafiq dan juga Ikhlas. ER.
1: Ya, ini baru ER.
0: Di Keningau FM kita ada Atika. Selamat pagi, assalamualaikum Atika.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq dan juga Ikhle dan juga kawan-kawan semua.
1: Iya.
0: Mas Nan, Uncle, di sana kan FM.
4: Woi, kecup woi. Apa kamu?
0: Siapkah? Okey, sejak kami sini ni. ER okey.
4: Okay. ER, emergency room yang okey.
1: Kami sentiasa standby. Yeah.
0: Baik, untuk dari sana sini pagi ini kita mulakan di Tau FM dulu untuk perkembangan sepanjang hari dan hujung minggu nanti. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih Ikhle dan juga Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tiba kan. Tapi hari ini kita ada banyak perkongsian untuk di hari sana sini. Dari Tawau, kita mulakan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk sepanjang 3 hari ini, ini adalah lokasi-lokasinya, iaitu untuk hari ini 24 Julai 2026, hari Jumaat, tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada 8.30 pagi ini, okay, hingga 12.30 hari, kempen Derma Darah diadakan di bangunan Great Eastern Tawau. Kemudian untuk hari Sabtu 25 Julai 2026, kempen Derma Darah akan berada di AKSCC, aras bawah KMI Medical Center, bermula 9 pagi hingga 1.30 hari. Kemudian pada sebelah Ahad pula, 26 Julai 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Itu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Seterusnya, untuk hari ini, program umum yang diadakan adalah antaranya program perkampungan pembimbing rakan sebaya PRS tahap sulung peringkat Zon Tenggara 2026 yang merupakan anjuran Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Tawau. Hari ini adalah hari pertama program tersebut diadakan hingga 26 Julai 2026 sehingga hari Ahad ini akan diadakan program tersebut di SMK Tawau. Kemudian untuk hari ini juga diadakan sambutan 40 tahun Jubli Delima dan perasmian sistem URC SK Umas-Umas tahun 2026. Anjuran SK Umas-Umas Tawau bermula untuk hari ini 24 Julai 7 pagi hingga 4 petang. Kemudian 25 Julai nanti diadakan bermula 7 pagi hingga 12.30 hari bertempat di SK Umas-Umas Tawau. Kemudian pada sebelah esok pula diadakan Carnival Mega Edufest SK Morotai Besar Tawau 2026 bermula 7.30 pagi di kawasan terbuka SK Morotai Besar Tawau. Juga esok akan diadakan Chester Berselawat 2.0 pada sebelah malam di Pasar Malam Chester, dan juga diadakan Hari Bertemu Pelanggan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah bermula 9 pagi di salah sebuah event hall di Bandar Lahad Datu. Kemudian akan turut diadakan esok adalah program Semarak Dakwah Peringkat Daerah Lahad Datu, yang mana penceramah jemputan khas adalah Ustaz Dasad Latif, diadakan di perkarangan Masjid Ar-Raudah Lahad Datu. Dan pada 25 Julai hari Sabtu juga akan turut diadakan peluncuran Sekolah Angkat Madani dan Karnival Pendidikan Kerjaya Inovasi dan STEM Kerinov Peringkat Negeri tahun 2026 yang merupakan anjuran Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Eskom, bermula 7 pagi hingga 2 petang esok bertempat di Dewan Abdullah Munshi SMK Sepagaya Lahad Datu. Dan juga paling best, ya, suka saya ingin berkongsikan kepada rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, hari ini merupakan esok sebenarnya merupakan hari pertama diadakan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 yang merupakan anjuran Majlis Pembandaran Tawau dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Dan program ini ataupun festival ini akan bermula esok sehingga 1 Ogos 2026 diadakan di dataran Majlis Perbandaran Tawau sepanjang, ya, dataran Majlis Perbandaran Tawau dan juga kawasan Sabindo dan kawasan lain, dengan temanya Warna Budaya, akan melibatkan 31 etnik termasuk 5 etnik antarabangsa antaranya dari Nunukan Indonesia, Kazakhstan, Sri Lanka, Uzbekistan dan juga Kemboja. Oh, okey, itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan, Mas Dan.
5: Terima kasih Wan J. Dari sana kan ada beberapa catatan untuk hari ini, di mana untuk hari ini akan diadakan majlis serah terima tugas Panglima Wilayah Laut 2 pada pukul 10.50 pagi nanti bertempat di Dewan Azim Kompleks Perumahan TLDM Sandakan. Itu satu. Dan seterusnya ingin juga saya kongsikan mengenai Festival Jom Malaysia at Sandakan yang akan diadakan bermula dari hari ini sehingga hari Ahad nanti bertempat di Kompleks Sukan Sandakan Sabah. Okey, untuk hari ini dan juga hari esok 9 akan diadakan pada pukul 9 pagi hingga 10 malam dan pada hari Ahad nanti pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Dan antara aktiviti yang menarik termasuklah jualan Rahmah Madani, ada juga persembahan artis, promosi jualan produk tempatan, jomiran dan macam-macam lagi. Okey. Dan juga pada hari esok, pasukan simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTLDM Siri 2 2026 di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan, akan berlangsung di Kilang Batangan sambutan Malih Hijrah peringkat daerah Kilang Batangan dan akan turut dihadiri oleh Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Merangkap Adun Sukau Datuk Jaffrey Arifin, Ahli Parlimen Kilang Batangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar dan juga Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus ke Keringau bersama dengan Atika. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Mas Nan di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk diary sana sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu nanti. Baiklah, untuk hari ini 24 Julai 2026 ketika ini sedang berlangsung projek Rintis Meningkatkan Akademik Prisma Bengkel Teknik Menjawab SPM yang diadakan di Dewan Daruk Lindung SMK 10 Nabawan. Dan juga untuk hari ini pada sebelah malam nanti akan berlangsung majlis penutupan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrix kali ke-30 tahun 2026 bermula pukul 7.15 malam nanti bertempat di Tenom. Dan juga untuk edisi hujung minggu iaitu esok 25 Julai 2026 akan diadakan program Rukun Tetangga Mini Keamatan dan juga Sukan Rakyat Anjuran KRT Daerah Keningau Zon B bermula pukul 11 pagi bertempat di Dewan Arkid Keningau. Dan juga untuk esok kempen Derma Dara akan berlangsung bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari di Dewan Kampung Bayangan. Dan untuk pada esoknya juga pada sebelah malam akan berlangsungnya program Maulid Akbar Keningau Berselawat yang bertemakan Jiwa Kembali Dekat 2.0 dan program bermula pukul 7 malam sehinggalah selesai bertempat di Dataran Keningau. Jadi buat semua penduduk daerah Keningau dan sekitarnya dialu-alukan datang bagi mengimarahkan lagi program berkenaan. Baiklah, itu sahaja dari sana sini perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu. Seterusnya bersama dengan rakan kita Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM.
1: Ya, terima kasih Atika.
2: Baik.
1: Okey, perkongsian daripada kami di Sabah FM pula pukul 9.30 pagi nanti akan berlangsungnya program Mahkamah Bergerak Pulau Banggi Kudat yang akan dilaksanakan di Dewan Terbuka Pulau Banggi.
2: Itu sebelah pagi. Dan pukul 10 pagi pula nanti Majlis Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang akan berlangsung di Pusat Kebudayaan Penampang serta petang nanti ada majlis perasmian penutupan kejohanan olahraga MSS Sabah kali ke-58 2026 pada pukul 4 petang bertempat di Kompleks Sukan Aranau Sabah. Itu dah tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk diari sana sini.
1: Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Keningau, Atika, Sandakan FM, Maznan dan juga Tawa Wanji.
2: Ya, okay. Tarik nafas panjang-panjang.
1: Ya, Tawa dengan Sandakan. Wah. Okay lah, selamat bertugas.
4: Paling panjang tawa.
1: Ya, akan menang tawa hari ini.
2: Hari ini sialah.
1: Okay lah, selamat bertugas kawan-kawan.
2: Alright.

0: Ya, Yo. Tawar FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang sudah pukul 8.45 minit pagi. Seketika nanti kita akan kongsikan ya, dengarkan pendengarkan pada anda ingin tahu untuk hari ini. Apapun, terus kirimkan respon anda berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu pasal ayam.
0: Bermacam ayam.
1: Bak, bak, bak, bak.
0: Ada ayam kampung, ayam macam wanje.
1: Oh, begitu.
0: Okay. Kalau makan ayam, bahagian mana yang kamu paling suka? Mesti pilihlah.
1: Betul.
0: Kalau ayam tu.
1: Nanti kami akan kongsikan juga bahagian mana yang kami suka ya.
0: Yeah.
1: Dan juga dialeknya, sedapnya paha ayam ni nikmat rasanya.
0: Nikmat rasanya. Jadi kamu kongsikan kepada kami Facebook ataupun menerusi WhatsApp, dan selepas 9 pagi nanti kita akan terima panggilan
1: 089-77-8243.
0: Ini dia ingin tahu kita pagi ini mengenai
1: Never Tari.
0: Terus dengarkan.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Never Tari, yang namanya bermaksud pendamping yang cantik, hidup pada era kerajaan baru Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masihi. Gelaran penuh beliau ialah Never Tari Merikmut, yang membawa maksud kekasih Dewi Mut. Sebagai Hamd Nasawat Ward atau isteri diraja agung, beliau bukan sahaja berperanan sebagai pasangan Ramses II, tetapi juga sebagai penasihat dan tokoh diplomasi yang dihormati. Fakta sejarah menunjukkan bahawa Never Tari memiliki pendidikan tinggi, malah mampu membaca dan menulis hieroglif, suatu kemahiran yang amat jarang dimiliki oleh wanita pada zaman itu. Keupayaan ini membolehkan beliau berhubung secara langsung dengan raja-raja dan permaisuri dari negara lain, sekaligus memperkukuh kedudukan Mesir dalam arena politik antarabangsa. Peranan Never Tari dalam kehidupan istana amat besar. Beliau melahirkan beberapa anak hasil perkahwinan dengan Ramses II, termasuk putra Amunher Kepeshef dan putri Meritamen. Kedudukan beliau sebagai permaisuri utama terserah melalui penghormatan besar yang diberikan oleh Ramses II, termasuk pembinaan kuil khas untuknya di Abu Simbel. Kuil ini yang terletak bersebelahan monumen agung Ramses II menonjolkan imej Never Tari sebagai Dewi Hathor, melambangkan kedudukan spiritual dan politiknya yang tinggi. Selain itu, makam beliau di Lembah Permaisuri, dikenali sebagai QV66, merupakan antara makam yang paling indah dan besar yang pernah dibina untuk seorang wanita Mesir kuno. Lukisan dinding yang menghiasi makam tersebut menggambarkan Never Tari dalam pelbagai bentuk ritual keagamaan, menekankan peranan beliau sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Never Tari meninggal dunia sekitar tahun 1255 sebelum Masihi, namun warisannya kekal sebagai simbol kecantikan, kebijaksanaan dan kuasa wanita dalam sejarah Mesir kuno. Beliau sering dibandingkan dengan tokoh wanita Mesir lain seperti Cleopatra, Nefertiti dan Hatshepsut. Tetapi keistimewaan Never Tari terletak pada kedudukannya sebagai permaisuri yang dihormati dan disanjung oleh Ramses II sepanjang hayatnya. Dengan itu, Never Tari bukan sekadar seorang ratu, tetapi juga lambang keagungan peranan wanita dalam peradaban Mesir kuno.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu? Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama

0: Ya, Tahu FM, pilihan anda. 8.54 minit pagi, waktu ini 1J.
1: Ya, 9 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 9 pagi.
0: Ya, dan juga kita mengajak rakan-rakan kita untuk respon. Kita ada saudara rakan-rakan kita yang bersama kita untuk respon pagi ni. Bersenam ke tu? Kita ada Salim Isa, ada Sidin, Apas Permai, Adinda Wahyuni, Samsul Lepang, siapa lagi? Nisha, si Aiman, Sam Kromok, Kak Nur, Sis Murni juga ada. Itu yang hadir
1: di WhatsApp, di Facebook. Nanti kita akan kongsikan juga kepada anda, okay?
0: Betul.
2: Macam jadi pelik pula aku bercakap dari bawah ni, Zah.
0: Dan apapun kita nantikan ya. Betul. Respon anda. Ini dia.
1: Dan juga Adrian Khalif. Alamak. Ketuk pagi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, Rentak Pagi Tahu FM pilihan anda. 9.26 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Tahu FM pilihan anda di Rentak Pagi.
1: Ya, tiba masa untuk kita kongsikan respon-respon daripada rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini.
0: Ya.
1: Bahagian ayam mana yang kamu paling suka makan?
0: Kalau Wan Jai sendiri, suka yang mana?
1: Okey. Kalau dalam bahagian ayam tu, saya sebenarnya ikut mudza. Tapi yang paling saya suka adalah sayap.
0: Sayap.
1: Sebab, yalah, berjual sayap kan.
0: Ya, betul.
1: Kan sayap, dari kecil pula makan sayap kan.
0: Saya sendiri pun sama juga, Wan Jai.
1: Betul.
0: Memang sayap. Nak mau yang terlampau isi. Sebab jadi macam macam muak kan isi.
1: Dia begini, Zah. Kalau macam dibakar atau digoreng, saya suka bahagian paha dengan sayap.
0: Yeah.
1: Tapi kalau macam dimasak berkuah, contoh ayam masak kicap, ayam masak sos lah terutama, saya suka bahagian yang isi. Dia begitu. Sebab kalau isi ni, dia sebenarnya sesuai untuk masakan-masakan yang berkuah. Berkuah ataupun mungkin disambalkan ke kan.
0: Begitu ya.
1: Kalau saya lah begitu. Dan tapi sebenarnya kalau makan isi ni, Zah, sebenarnya bahagian isi ni adalah yang paling kurang lemak.
0: Saya suka yang tapi saya suka yang bahagian kulit dan sayap tu lah sekali makan.
1: Betul. Saya suka yang bahagian hujung sayapnya tu.
0: Itulah.
1: Bilang orang kalau makan dia akan menambahkan kewanitaan, tapi dah ada pun sampai sekarang dah ada. Ramai lagi lelaki yang kawan-kawan saya yang pergi gym dia suka makan yang hujung tu.
0: Sebab apa? Mungkin sebab suntikan ayam di kawasan kepak
1: mungkin,
0: juga.
1: Mungkin kan. Ada yang kata begitulah. Okey. Tapi sebenarnya kalau mau tahu bahagian yang bahagian dada ni yang berisi, itulah adalah antara yang paling selamat untuk dimakan sebab dia tinggi protein berbanding dengan yang lain. Lain-lain tu banyak lemak sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kita mau tahu jugalah kawan-kawan kita ni macam mana pendapat diorang.
0: Ya, okay? Jadi kamu respon kepada kami. Kita ada siapa, Wan J?
1: Salim Izzah ni bagi ni lah, bagi apa ni, ucapan.
0: Ya.
1: Hayat Azza Wan J, salam Jumaat muskal hari. Semoga kita dilindungi, diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Amin. Morning greetings goes to the following name. Namely Al-Basir alias Bokoy. Bocoy yang sedang memandu itu Padu Cermat Jiwa Selamat. Arbin, Landa, Rafael Kano, Salasaini, especially Mr. Zul, Division 11B, untuk Azawan JP Conti. Have a nice day.
0: Ya, terima kasih. Lagi kita ada siapa tu?
1: Din Tamako. Taman Abbas. Dia bagi ni je. Dia bagi
0: stiker.
1: Nah, ini kemarin bonus.
0: Emoji.
1: Dan si Wafa punya dia respon. Kemarin. Dinda.
0: Kita ada di Adinda Wahyuni Aida Aucha.
1: Aucha.
0: Okey, salam santun silaturahim, salam dua jari. Hai Azawan, Aida sini. Saya kalau makan ayam goreng, saya suka makan bahagian sayap. Kalau masak pelekok pula, saya pilih bahagian sayap dan dada.
1: Kan betul.
0: Kalau masak sos, saya pilih tulang-tulang.
1: Tulang pun.
0: Pendek kata kita suka tulang-tulang lah, suka isap-isap. Kalau daging-daging ni kurang selera sikit. Betul.
1: Kalau sebenarnya bahagian tulang tu kan jadi macam makin meresap kan? Terutama kalau ayam yang digoreng garing tu, tulang pun hancur kita makan.
0: Kak Nur, kata Kak Nur, kalau diikutkan jangan makan sayap. Sebab di situ tempat disuntik.
1: Baiklah Kak Nur. Okey, Syamsul apa ni? Syamsul Lepang. Jeroko. Okey. Salam Syok Layan. Salah kau ni. Rentak Pagi ni. Rotim. Okay, untuk kawan-kawan ni Rotim. Okay, yeah. Sudir, Amir, Baba, hati-hati semuanya.
0: Okay.
1: Kamu ni kan, kami minta respon ni. Marah lah.
0: Lagi kita ada siapa tu?
1: Nisha Elisha.
0: Yeah, Assalamualaikum Wan Jai Azza. Salam Rentak Pagi, respon pagi ni. Kalau Nisha, kalau ayam tu goreng ataupun dibakar, Nisha lebih suka sayap. Sayap ayam. Tak banyak isinya. Kalau dimasak kicap kan, masak merah-merah kan, Nisha lebih suka yang sikit isinya, yang bagian tulang-tulang bilang orang. Begitulah kalau Nisha buat dia. Terima kasih. Sudah sarapan ke tu?
1: Alhamdulillah sudah. Ini respon dialeknya ya.
0: Iya, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum DJ Wan Ji dan DJ Aja. Okey, dialeknya hari macam biasa ni, saya kongsikan dalam bahasa Suluk. Sarapnya impaah manuk ini nikmat innanamnia. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas Tau FM. Mantap bang.
1: Mantap. Wih, tapi jalan kan dia jadi dengar bunyi lori tu.
0: Katanya Wan Jai Azan tak pandai Nisha translate perkataan nikmat tu.
1: Memang dapat. Terima kasih Nisha.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, Raimah di Facebook pula. Assalamualaikum Wan Jai Azza. Jom sarapan nasi dengan berlauk ketam rebus. Pagi-pagi makan ketam.
0: Ketam rebus.
1: Ikan masak kari dah habis malam dan dimakan pagi ni. Ikan masak kari sedap juga kan. Respon ku, bagian dada ayam yang ada tulang putihnya yang lembut tu kan. Aku suka betul makan. Kalau yang digoreng, benar-benar suka kulitnya yang rangup. Betul. Sedap betul. Apalagi yang dibeli tiga huruf tu kan. Sedapnya bagian yang tak suka kalau makan kaki ayam. sayap ayam. Kalau bontot, suka juga dibeli pasar malam tu dengan sambalnya yang sedap. Okey, DJ berdua, terima kasih. Apa ni, respon Ustaz Muhammad berkongsi sekali lagi. Assalamualaikum. Eh, Kanza?
0: Haa.
1: Apa nama ni?
0: Mm-hmm.
1: Yang, apa dipanggil, ligamen kah? Dia punya sambungan-sambungan tulang tu.
0: Haa, ya.
1: Itulah tu. Masa tolong digerai dulu sayap kan. Ditahu sudah mula-mula macam susah betul memotong sayap tu kan. Kalau mau dibelah dua.
0: Betul.
1: Sekali kita tahu sudah dia punya urat, apa dia punya belahan tu kan? Di mana. Winap.
0: Senang pakar dia putus kan.
1: Tapi itu pun kalau dimakan sebenarnya bagus untuk kita punya tulang kan.
0: Betul. Tapi yang lembut tu kan. Okey, Kelvin Alvaro, assalamualaikum. Hiburkan kami terus-terusan ya. Kami menghiburkan anda.
1: Kami menghiburkanlah ni.
0: Jihad pula, assalamualaikum Wan Ji Azaz. Untuk saya suka bagian ayam pahanya sebab isinya padat dan berisi.
1: Ya, betul. Kalau paha pun sedap kan. Apalagi dibuat nasi lalap, penyet semua tu kan. Okeylah Zah, kita akan sambung lepas ni. Kita ada bisik selebriti menanti anda selepas ni. Beribu dahulu.
0: Ya, ini dia The Azlan and the Typewriter.
1: Memilih aku.
0: Terus dengar.
1: Tetap pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik selebriti.
5: Paling kurang bisik ni, Ariza.
6: Ya, lama kita dah nak mendengar. Ini antara pelakon.
5: Cantik kidal personik kamur.
6: Tak cak. Begitu kah?
5: Dari TJ Kajol.
6: Itu nyanyian Al-Kayak Nick.
5: Bersama dengan artis yang kita kongsikan hari ini menerusi bidik selebriti.
6: Ya, pelakon hebat Bollywood ya. Salman Khan.
5: Abang Sado.
6: Ya, dan penampilan terbaru bintang Bollywood Salman Khan. Kalau kita tengok gambar pun tengok macam sakit kan, Wan? Ya. Sebab dia ni kita tahu dia Sado.
5: Abang Sado.
6: Betul, mencetuskan kebimbangan dalam kalangan peminat selepas video kehadirannya di sebuah acara rasmi di Mumbai tular di media sosial baru-baru ini, Wan.
5: Ya, dalam video berkenaannya, Salman menghadiri majlis perasmian pusat sokongan baharu milik Slum Rehabilitation Authority SRA. Tetapi tumpuan netizen lebih terarah kepada penampilan fizikal aktor berusia 60 tahun itu. 60 sudah ya. Yang disifatkan kelihatan lebih kurus dan keletihan berbanding kebiasaannya.
6: Kalau dia menjawab tahun, dia sudah pencen lah.
5: Betul.
6: Usia 60 tahun ni kan. Dan susulan itu, ruangan komen media sosial dibanjiri pelbagai reaksi daripada peminat yang meluahkan kebimbangan terhadap keadaan kesihatan pelakon filem Sikandar itu.
5: Betul. Ada yang berharap Salman berada dalam keadaan baik. Segelintir pengguna media sosial juga mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan rakaman video yang tular.
6: Apa yang berlaku kepada Salman Khan? Harap dia baik-baik sajalah.
5: Dia nampak sangat letih. Semoga semuanya dalam keadaan baik saja.
6: Saya harap dia menjaga kesihatannya. Doakan Salman sentiasa sihat.
5: Itulah
6: ya.
5: Itulah antara tulisan beberapa warganet ya. Dan sehingga kini Salman dan wakilnya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung spekulasi yang berlegar mengenai keadaan kesihatannya.
6: Bagaimanapun kan, Wan, beberapa hari selepas video itu menjadi bualan, Salman memuat naik satu hantaran di Instagram yang dianggap ramai sebagai respon secara tidak langsung lah terhadap kebimbangan peminat, meskipun beliau tidak menyebut isu tersebut secara khusus.
5: Betul.
6: Jadi itu dia ya, cerita terbaru Salman Khan.
5: Forever handsome Salman bhai.
6: Aduhlah, saya suka dia ni. Handsome.
5: Oh ni dah dia post dah. Up logon kita biar kasih heh. Ui, macam betul kan sah?
6: Jadi macam kuch hota hai.
5: Mujhe
6: dekha jai chana.
5: Mujhe naam kare to.
6: Sudah lawan.
5: Itu dah dikongsikan fizik selebriti Salman Khan.
2: Kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik selebriti.
7: Rani, dek Raja ye matki ek fatki mein todta hai.

0: sakadung kading pa dung ding dung pa dung ding sakading sakading pa dung ding dung pa dung king
1: lagu ini lagu apa
0: lagu
1: kalau budak-budak dengar ni semua tahu budak-budak lagu budak-budak sekarang Wan kita jadi orang tua ni kan kita
0: nasib, yang dewasa ni tidak ada maksud kan
1: iya betul jadi psycho mendengar lagu apa juga ni lepas tu siap ada tarian tu kan yang gini
0: sakadung kading pa dung ding dung pa dung king sakading sakading pak dung ding dung pak dung king lagu bahir
1: lagu bahir sekarang ya dia sebenarnya lagu semua lagu nyamuk sebenarnya ya, daripada Thailand ya
0: di media sosial kan Zah
1: ya dia dah itu jadi punya lirik
0: jangan kamu marah aku ya si Azah yang merengasut nih
1: okay. Okay.
0: Tapi hari ini kita bukan pasal nyamuk guys
1: ya, kita pasal
0: ayam bok nak terbawa kuasa okay main ini Abang Dumarik di Facebook Assalamualaikum DJ Azah 1J. Waalaikumsalam James Pengiran. Selamat pagi DJ Azah DJ 1J. Selamat pagi juga. Okay Nur Ashikin Zah.
1: Ya Nur Ashikin katanya Assalamualaikum Azah 1J. Salam rentak pagi. Dan sepanjang pagi saya suka makan ayam. Bahagian kepak ayam juga. Sayap juga lah. Sayap ayam bakar. Kalau bahagian-bahagian lain tu terlalu berlemak dan selalu tempat suntikan boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan kolesterol tinggi dalam badan.
0: Wow.
1: Okay terima kasih.
0: Ada yang cakap di sayap, ada yang cakap di dada, ada yang cakap di paha.
1: Di sayap pun.
0: Nanti kita akan interview ayam ya.
1: Ya ayam.
0: Kita bersama dengan di konti kita ini ayam. Ayam. Bagian mana yang selalu disuntik ayam? Juga ada di sini bersama selamanya You Never Walk Alone. Syukur Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih. Jadi apa responmu? Ayam mana kau suka?
1: Ya. Lagi?
0: Aiman, di WhatsApp.
1: Katanya salam DJ 1J Azah sama Betuga. Salam tak pagi. Saya Aiman.
0: Hai.
1: Kenapa tu? Dan kalau saya tidak juga memilih janji makan. Alhamdulillah. Tapi tajuk respon pagi ni apa yang kita pilih? Saya pilih paha ayam.
0: Wih, dia ada titik-titik lagi. Saya pilih
1: paha ayam.
0: Tingtung.
1: Terima kasih.
0: Pak Dungding. Okey.
1: Lagi.
0: Sam Kromox. Okey. Hai, dia kata.
1: Hai. Wih, ada sayap.
0: Kau tengok Zah. Dia suka sayap Zah.
1: Sayap bahagian pertengahannya tu. Sedaknya. Bah, diisap-isap. Diisap-isap saja tulangnya tu. Kami rajin panggang di bengkel ni. Satu minggu 2-3 kali. Sayap berempah.
0: Ya. Apapun kalau bagi anda yang sedikit info kesihatan lah. Bagi anda yang selalu makan ayam bakar kan.
1: Ya betul.
0: Ayam panggang ni. Okay,
1: sebenarnya anda, dia tak bagus.
0: Terutama so untuk dia, perempuan kan. Betul. Dia akan mengaktifkan sel kanser sebab karsinogen yang terdapat bila ayam tu kena bakar kan. Yang warna hitam-hitam tu.
1: Betul.
0: Okay, tapi tidak mengapa. Okay, kita neutralkannya dengan menggunakan timun.
1: Timun, bawang tu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Timun, bawang. Sebab itulah sebenarnya kalau sate, orang selalu bagi dengan timun dan bawang.
1: Betul, betul.
0: Tapi lepas nanti kita praktikkan pula kalau sayap, kita makan dengan timun dan bawang. Sedap betul.
1: Ya, betul. Yang mentah tu ya, bukan dimasak ya.
0: Betul.
1: Tapi itulah, kita sebenarnya boleh masa kita beli tu, kita beritahu lah. Saya nak mau yang ada hitam-hitam hangus tu ya.
0: Tapi itu sedap, Zah.
1: Itulah. Tapi kalau saya akan maklumkan lah. Sebab kita mengelak lah kan.
0: So kalau kau dah kasih hitam, dia tak masak. Tapi itulah boleh nanti dikikis di rumah kan.
1: Betul.
0: Okay, Nur Jeruk. Assalamualaikum DJ Bedok. Kalau saya pilih paha ayam. Kalau masak sup, saya pilih paha ayam juga. Thank you Azah 1J. Tapi
1: sebab ini Kak Nur ada lagi dia respon. Kawannya katanya dia larang makan sayap. Paling bagus Mrs lah. Kalau paling bagus katanya makan paha. Tapi si Kak Nur ni suka makan sup kaki ayam campur paha.
0: Tapi kaki ayam pun sedap kan?
1: Sedap juga. Kaki ayam, kulit ayam,
0: buntut ayam. Tapi kalau saya setakat ni semua paha, semua bahagian ayam saya makan Zah. Dari kecil kan berniaga. Lepas tu kalau berniaga di kedai makan tu lain lagi ayamnya. Di bahagian saya lain lagi kan. Jadi
1: tapi
0: semua lagi makan.
1: Ada orang ni balung ayam tu makan.
0: Oh balung tak lah.
1: Tapi ada orang masak kan.
0: Betul.
1: Ada.
0: Betul.
1: Balung ayam tu kan.
0: Betul.
1: Kepala ayam tu.
0: Macam terfikir jugalah. Kepala ayam saya nak makan lah guys. Paruh ayam saya nak makan lah.
1: Lepas tu kawan kita ada dulu berkongsikan rasa DJ Tamrin lah. Dia pernah cerita dihidangkan masakan tu sekali dengan kepala ayam dengan tu lah.
0: Betul. Balung ayam masak likuk ke tu ya. Saya pernah nampak satu kali di rumah kawan.
1: Ada begitu. Itulah.
0: Saya belum pernah. Saya datang rumahnya kan. Okay, datanglah nak makan. Dia bilang makan. Sekali pergi meja makan kan. Duduk tu ayam ganggang menghadap saya. Macam yang
1: berpandangan
0: Dia macam ada tapi takut memakan zub, ada rasa tu kan. Itulah macam yang saya rasa. Eh,
1: tapi kenapa ikan boleh je? Ha? Ada mata.
0: Nah, tapi kalau ikan tu kita ada perasaan, kita mau makan isinya bah. Jadi kalau ini kan satu macam, ya ikan tu kan satu bentuk. Kan, jadi dia macam kita nak rasa sangat. Tapi kalau haiwan lain ni, kalau ada kepalanya, terus saya rasa macam pelik sedikit. Saya rasa macam takut mau makan. Ah, betul.
1: Terus bukan takut balung-balung tu kan?
0: Iya.
1: Balung jadi, tu namanya tu?
0: Balung-balung. Kan? Balung. Dengan dia punya apa ni bawah ni? Lupa sudah. Hmm. Okey, Sis Murniza.
1: Lagi kita Sis Murniza. Assalamualaikum, Wan Jaza. Salam Jumaat pengulu segala hari. Selamat menjalankan tugas. Wow, penyegar lagu dangdut.
0: Oh, ucapan lagi. Terima kasih, Sis Murni. Okay, lupa pula kita live TikTok ni hari.
1: Iya, tak apalah. Kita rehat seketika.
0: Oh, begitu.
1: Seminggu.
0: Oh begitu. Wiza banyak ni, Zah. Kita baca lah terus. Ayah, semua
1: baca,
0: ya.
1: Baca. 50 okay. Sudah ni.
0: Mami Jun.
1: Ya. Assalamualaikum. Hai, Wan Ji Azah. Selamat pagi. Salam tak pagi. Katanya respon pagi ni. Kalau saya makan ayam, saya pilih dadanya atau paha ayam. Kaki ayam jarang makan sebab ada bekas suntik ayam di tapak kaki. Lehernya pula, saya jarang makan banyak urat-uratnya. Betul lah Azah. Okey, Wan Ji, selamat bertugas layan Tawai FM. Mantap, bah.
0: Wah, terima kasih.
1: Okay. Urat-uratnya di mana tadi bilangnya? Di kaki?
0: Di kaki?
1: Okey. Leher. Oh, di leher. Banyak urat-uratnya.
0: Oh. Iya, betul. Urat pun saya macam tak berapa.
1: Saya tak tahu di mana urat. Tak
0: nampak. Sebab leher tak banyak isinya, kan?
1: Okey,
0: Aminah Badrun. Kita dengarkan dialeknya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: DJ Aga dan DJ Wan Ji. Delek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa tidung dan bahasa blongan. Delek tidungnya. Lamuk no. Lamuk apa no. Manuk tu. Nikmat kepayong rasa no. Delek blongan. Lemoknya kaumpeng manuk to. Nikmat tengon rasanya. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Aga dan DJ Wan Ji dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Suang-suang kodangan.
0: Suang-suang kodangan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ada bunyi ayam lagi kan di belakang. Okey, Cik Din, kita dengarkan dialek juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Din.
3: DJ Aga dan DJ Wan Ji. Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidur. Lamuk no apa manuk tu. Nikmat kepayong rasa no. Sekian, terima kasih DJ Wan Ji dan DJ Aza. Semoga dipermudahkan urusan Muyu berdua. Baiskon kon adik, baiskon akon.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih suang-suang kak.
0: Terima kasih Cik Din. Terima kasih Jang. Terima
1: suang-suang
0: kasih.
1: Suang-suang tu baik-baik kah?
0: Ya, macam suang-suang baik, ya.
1: Betul kah?
0: Ya.
1: Okey, kita ada Chris CCB. Pagi, Wan Ji Azah. Apa khabar kamu orang hari ini? Kalau bab ayam ni, Chris tak boleh skip paha ayam. Bahagian apa ni?
0: Thai.
1: Yang bertulang tu.
0: Yeah.
1: Sedap sedap bah dengan lemak nipisnya tu.
0: Betul.
1: Terbayang masakan Mama Chris. Paha ayam seketul, masak kicap pekat.
0: Sedapnya. Hebat, saya suka.
1: Okey, dalam bahasa Toraja.
0: Okey.
1: Maming liut. Maming liu ti garon tok pupu manuk. Manuk merasa. Sedap betul paha ayam ni, nikmat rasanya. Oh, mandu merasa.
0: Maming liu tegaron tok pupu manu. Mandu merasa.
1: DJ berdua selamat bertugas.
0: Terima kasih, okay, Chris.
1: Kita dalam Toraja kan.
0: Ini Chris yang beri ini tu kayak lupa sudah saya. Oh bukan, ini Chris lain ni. Okey.
1: Lagi Makcik Suri.
0: Ucapan.
1: Selamat hari Jumaat. Respon Makcik saya suka sayap.
0: Oh.
1: Sampai tugas Azhar Wan Ji.
0: Ramai pembencinta sayap ya.
1: Ya betul. Siom Chai apa?
0: Makcik Siom Chai. Kalau saya suka makan ayam di sebelah, jadi aturlah.
1: Jadi aturlah, Mcai. Okey, lagi Assalamualaikum katanya. Kalau saya pula suka bahagian sayap, goreng biasa saja pakai asam. Sama leher ayam bikin sup buah nana. Tapi DJ berdua lama kita nak bersua di sebelah. Jom, ayo.
0: Tengok ada dia bagi video lah. Tak boleh kita cakap.
1: Jadi...
4: Hum Jai Jagadisha.
1: Ingatkan dia berdialek. Dia
0: tak
1: mau tinggal juga berhindustan.
0: Okay. Okay, I would tidur in wake, in sleep. Okay, Assalamualaikum Hadi JB2, semua pendengar Tau FM. Semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi. Kalau saya bahagian dada yang saya gemar, kalau bahagian lain tak boleh telan saya. Oh iya. Tak tahulah kenapa cita rasa saya pelik. Cita rasa saya pelik betul. Hadi JB2 balik nanti hati-hati. Assalamualaikum. Pertama kali saya suka, saya dengar orang suka dada ya.
1: Ya.
0: Dada ayam.
1: Tapi anak saya suka dada. Lepas tu kulit tu dia akan buang. Dia ambil betul-betul isi.
0: Oh, ya, betul-betul
1: yang perempuan
0: sihat, kalau
1: betul-betul begitu. Sehat Wan. Kan? Tapi yang sihat enggak saya. Okey, Bahar Manda, assalamualaikum. Dan Azah, Dek Wan dan juga Azah, selamat tugas. Selamat pagi semua yang lain Top FM. Pilihan ada cuaca di Tembang sekarang ni mendung-mendung manja. Cekeruduk. Okey, respon pagi ni, kalau makan ayam bagian mana mesti kamu pilih? Kalau Azah, bagian dada yang banyak isinya. Kalau yang banyak kulitnya tak sanggup aku, macam mual-mual leherku. Oh, dia suka bagian dada juga Wan.
0: Oh, sama. Ingatkan lapas balung saja ada, balung ayam pun adakah?
1: Oh, dia tak boleh yang banyak kulit tu. Sedap betul.
0: Tapi sedap betul.
1: Kalau digoreng,
0: Narima Imah ada dialek.
1: Okey, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum Jeje Wanje dan Azah.
0: Waalaikumsalam.
2: Pagi ni nah macam biasa. Rasa suluk juga.
0: Tusuk ya.
2: In salapnya Pak Amanok ini masalah tuud in nanam niya. Itu bahasa suluk DJ. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Karima. Terima kasih Karima Saleh. Dan itu adalah respon terakhir daripada rakan pendengar kita untuk dialek dan juga respon pagi. Apapun, makan ayam mana-mana bahagian pun yang penting sihat. Okay?
1: Betul.
0: Macam kami kongsikan
1: janganlah
0: tadi.
1: Janganlah berpada-pada. Kita tahu bahagian tu contoh banyak lemak kan. Lepas tu berminyak
0: di situ
1: kan.
0: Situ jadi antam.
1: Tapi makan berpada-pada lah. Janganlah hari-hari kan.
0: Yang jadi macam siwan. Ya Allah, ya Tuanku. Dari beratnya 60 lebih.
1: Tapi saya sekarang lebih. Antara ikan dan ayam, saya lebih memilih ikan Wan sebenarnya.
0: Saya tak tahu. Saya macam... macam tiba-tiba kadang-kadang kalau lepas konti
1: mencari
0: atau,
1: ayam.
0: Mencari ayam ataupun sebelum konti tu macam apa makan tengah hari ke hari ni ya.
1: Tiba-tiba mencari ikan. Ayam.
0: Tapi kalau saya mahu berkonti, saya akan makan yang senang. Contoh ayam dan nasi goreng-goreng. Tapi kalau macam
1: tapi saya rasa ayam konti, tu susah sebab dia keras. Kalau ikan kan lembut, senang kita makan.
0: Dia sebenarnya ada teknik. Kalau macam ada kan satu paha, bagian paha ayam tu betul-betul. Yang diorang potong begitu cek tu yang tulang tengah-tengah kan. Kau cucuk garpu, lepas tu kau makan begitu.
1: Oh gitu.
0: Tak perlu guna tangan.
1: Tapi kalau ikan tu kan dikorek lembut je, senang. Tapi itu pilihan masing-masing lah
0: ikan,
1: kan.
0: Ikan tu pun susah je kalau makan time-time yang mau berkonti kan. Sebab nanti tercekik tulang kau nak. Terus betul. Tiba-tiba berita tulang.
1: Yang penting kamu makan lah ya. Yang memudahkan, sihat. Yang senang, sihat kan.
0: Okay.
1: Dan terus menjaga kesihatan kita semua.
0: Betul. Apapun tugasan kami sudah sampai ke penghujung.
1: Ya, terima kasih untuk anda semua. Sampai kita jumpa lagi lah ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ini dia lagu ayam untuk anda semua. Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Hei, pasal bersedekah lagi Zah.
3: Kenapa?
2: Kadang-kadang kita ni kan kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
3: Ada senyuman.
2: Senyuman. Senyuman betul juga kan.
3: Macam mana ni Mr. B?
4: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu.
2: Itulah poinnya.
4: Tahu kan? Tanyalah Azhar.
2: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
4: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sebagai sedekah. Oh. Tapi ulama kata, tak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya. Adakah itu dikira sebagai sedekah? Tidak.
2: Tidak.
4: Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah.
3: Sedekah.
4: Itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu. Senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau enggak? Senyum kepada tabung masjid.
3: Maksudnya bila ada tabung macam lain tu.
4: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita tak masuk kita punya duit. Kan kita sekadar tolak siap tabung tu.
2: Betul.
4: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syarraka 'anil nas bahwa sadaqatun minka 'ala nafsik aw kama qala. Maksudnya, bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
2: Betul.
4: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucuri. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya kan, dialihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
3: senyuman.
4: Banyak lagi.
2: Betul.
4: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
3: sedekah.
4: Jadi man, ada QR ku sini man. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

0: dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Selamat pagi.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai, Wan J.
3: Hai, Azan. Kita bersua kembali dalam Ayuk ke dapur. Siapa hari ini?
4: Masih lagi lah siapa orangnya. Kita masih bersama dengan Muiz. Dan ini hari terakhir lah kita bersama dengan Muiz. Hai, Muiz.
5: Hai,
4: apa kabar hari ini, Muiz?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Sehat. Ya, jadi sarapan apa tadi, Muiz? Sarapan apa kita tadi?
5: Sarapan karipap.
4: Karipap. Ya, suka makan karipap kan, Muiz?
5: Suka.
4: Ni, satu kalau di tahun ni kita popular dengan apa? Pastil. Ataupun panadam.
1: Karipap mie.
4: Karipap mie itu. Pandai makan ke?
5: Pandai juga.
4: Oh, pandai juga?
5: Pandai juga makannya.
4: Oh, pandai juga. Buka mulut makan kan? Okeylah. Hari ni hari terakhir. Semalam Muiz cakap dia suka makan kan?
1: Suka makan.
4: Suka.
1: Suka masak.
4: Suka masak. Suka buat lah menu kek.
5: Iya. Yeah.
4: Kek batik.
5: Kek batik.
4: Jadi hari ni Muiz akan kongsikan resepi dan cara pembuatannya lah kepada kita. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi kek batik ini, Muiz, apa dia? Silakan.
5: Okey, baiklah, saya akan kongsikan bahan-bahan untuk kek batik.
4: Okey.
5: Pertama sekali, satu pek biskut Mary.
4: Okey.
5: Lepas tu, satu butter, setengah cawan susu pekat, satu setengah cawan minuman coklat Milo,
4: okay.
5: Empat sudu serbuk koko,
4: okay.
5: Dan satu kotak air coklat.
4: Nak kira apa
1: jenama
4: lah. Yang penting kotak kecil tu lah kan? Itu bahan-bahan yang kita perlukan. Dia perlukan serbuk coklat M, air kotak, jenama apapun, saiz kecil. Okey, jadi itu bahan-bahan yang diperlukan.
5: Iya. Yeah.
4: Okey, okay. Cara untuk menyediakannya.
5: Baiklah, cara-caranya ialah pertama sekali cairkan butter.
4: Okey.
5: Seterusnya masukkan air coklat itu, susu pekat dan kacau sehingga sebati.
4: Okey.
5: Okey, seterusnya masukkan serbuk coklat M.
4: Okey.
5: Kacau laju, jangan bagi berketul.
4: Kacau laju-laju.
5: Nanti dia melekat.
4: Itu dia punya petua ya. Okey.
5: Seterusnya, kalau nampak sudah pekat tu, tutup apinya. Seterusnya masukkan biskut Mary. Gaul biar sekata. Seterusnya sudah siap tu. Masukkan dalam bekas. Letak dalam peti ais.
4: Bekukan. Tapi kita bagi dekorasi.
1: Jadi berapa lama tu, Muiz?
5: Dalam 3 jam gitu.
1: 3 jam.
5: Okey, siap sudah.
4: Kalau tak sabar tu 2 jam pun boleh. Jadi selesai.
5: Selesai.
4: Mudah saja.
1: Tapi uniknya dia menggunakan serbuk minuman coklat.
4: Iya.
1: Biasa kalau kita letak serbuk koko, serbuk coklat, tapi untuk resepi Muiz ni dia letakkan minuman coklat sekali.
4: Jadi mungkin
1: untuk kuatkan rasa coklat tu barangkali ya.
4: Betul. Tapi sekarang ni macam-macam sebenarnya kek batik ni kan. Bukan saja coklat tapi yang putih tu yang jenama hash pula kan. Lepas tu dengan ni apa ni, kekacang-kekacang tu ditaburkan lagi.
1: Macam-macam sudah
4: macam-macam
1: inovasi.
4: Kan inovasi daripada kek batik yang biasa tu sehinggalah pelbagai perisa.
1: Nanti saya buat tu kek batik menggunakan keropok.
4: Dia jadi premium pula lah kan.
1: Kek batik keropok
4: kan. Macam mana tu, dia rasa masin. Kan, masin-masin manis.
1: Masin-masin pahit. Keropok apa? Keropok belinju.
4: Okeylah, tunggu kita bersama untuk Ayo ke Dapur bersama dengan Muiz. Minggu ini setakat di sini saja. Apapun kita
1: ucapkan terima kasih lah kepada Muiz kerana sudi menjadi tetamu kami untuk Ayo ke Dapur siapa hari ini.
4: Iya, tapi kita tengok banyak lagi resepi nanti. Mana tahu kita panggil lagi kan untuk dikongsikan satu buku.
1: Kita kalau boleh satu buku tu kita memasukkan dalam Ayo ke Dapur.
4: Kan, tapi kita bagilah kan.
1: Bagi-bagi masa.
4: Bagi-bagi dengan yang lain juga. Untuk tetamu-tetamu kita lain yang ingin berkongsikan resepi yang menerusi Ayo ke Dapur ini. Terima kasih, Muiz.
5: Terima kasih juga yang kerana menjemput saya untuk berbagi juga ilmu resepi memasakkan ini.
1: Betul.
4: Okey, terima kasih semuanya.
1: Jangan lupa minggu depan kita akan bersama seorang lagi personaliti yang lain untuk Ayo ke Dapur siapa hari ini. Dan sampai berjumpa lagi,
4: insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
4: Jumpa lagi.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Hiburan lagu-lagu

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

InsyaAllah ya, anda FM stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM dari seawal pagi tadi. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, iaitu Rentak Pagi, anda bersama-sama dengan Wan, Jay dan juga Azhar. Dan untuk show layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula akan teman-berteman bersama-sama dengan anda, iaitu Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love, menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi show layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026, bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Jadi insyaAllah di Jumaat yang penuh barakah ini, seperti air yang di sungai yang mengalir tanpa putus, insyaAllah. So, begitu jugalah rezeki kita setiap hari, ya. Jadi saat kita mempermudahkan kesulitan orang lain, di saat itu juga pula Allah akan memperlancarkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT akhiri kesusahan kita dan mendatangkan rezeki yang tak disangka-sangka, serta dipermudahkanlah segala urusan kita, diterima semua amal ibadah kita, insyaAllah. Amin. Jadi kepada anda, apa khabar semua pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja di hari Jumaat yang penuh barokah ini dan juga hari-hari mendatang. Semoga diberikan kesihatan yang baiklah, ya, untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita, insyaAllah. Amin, ya. Dan untuk sekarang sudah pun 11.17 minit pagi, seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Syok Layan ini. Sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita, dan juga kita ada Formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang kecantikan, apa ni, tips-tips lah, tips-tips kecantikan kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi bersama-sama dengan si Bulat sebentar saja lagi. Dan juga kita ada perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda menerusi jam yang pertama untuk Syok Layan ini. Tadi kita dihiburkan dengan lagu terbaru daripada Odah, iaitu Gelanggang Rasa, dan juga lagu daripada Azharin Azhar dan juga Danish Sufian dengan lagu mereka Gunung Kinabalu. Diteruskan lagi hiburan dengan lagu, ini lagu terbaru juga, lagu berbahasa Mandarin yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Firdaus, yang bertajuk Siang Sui Yang, maksudnya Be Like Water. Kita mau dengar Datuk Siti Nurhaliza nyanyikan lagu Mandarin. Mari kita dengarkan, ini dia bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Firdaus, Be Like Water.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tower FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih, hantarkan ke talian WhatsApp terbaru Tower FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tower FM, pilihan anda.
1: Ya, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tower FM, stesen pilihan anda. Cik, apa ni, telah pun form buat naik sebentar tadi. Jadi apa ni, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda dan juga mungkin ada boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya Wafa ataupun rakan-rakan anda di alam maya yang jauh di mata dekat di hati, kan? InsyaAllah Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan formula Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang bagaimana ingin merawat kuku yang rapuh menggunakan bawang putih. Jadi nantikan sebentar lagi, dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan Wafa kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Aisyah Retno. Ini dia dengan lagunya Tak Adil untuk Kuasa Dua dan juga Pencarianku. Terus bersama kami di Shock Layan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: bukan.
1: Separam formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan tetua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Kak.
0: Kenapa lagi?
2: Kenapa orang kenapa tegur kuku ni? Macam tak apa malap macam
0: kusam.
2: Kusam. Malap. Kenapa pula aku malap ya?
0: Kusam.
2: Malap tu untuk lampu.
0: Iyalah. Kenapa ni?
2: Kusam. Lepas tu macam yang senang baca rapuh lah pokoknya.
0: Sudahlah, buang duit pergi manicure pedicure. Buat sendiri pun tak cantik. Tak apalah. Ni Kak Gorgeous kongsikan petua untuk kasih cantikkan kuku. Lagi-lagi kuku macam bulat ni. Sudahlah.
2: Dengar
0: kusam.
2: Dengar kamu. Dengar.
0: Rapuh lagi.
2: Oh.
0: Guna bawang putih je.
2: Simple juga bawang putih.
0: Simple kan? Yang memang di setiap dapur ada.
2: Ui.
0: Guna bawang putih. Caranya, kita kupas kulit bawang putih, kita kasih bersih.
2: Aha.
0: Nah, lepas tu kita tumbuk sampai lumat, baru kita gosokkan bawang putih tadi tu di atas kuku.
2: Aha.
0: Kita gosok-gosok. Nah, lepas tu baru kita cuci dengan air sampai lah bersih. Jadi insyaAllah kuku pun lebih berkilat. Oh. Dalam masa yang sama, bawang putih ni kan bulat sebenarnya, dia kuatkan juga struktur
2: untuk
0: kuku
2: struktur
0: tu.
2: Kalsium kan?
0: Iya. Ya, betul. Oh. Itu baiklah untuk mengatasi kuku ni yang jenis cepat rapuh ni. Sebab biarlah orang kan kadang-kadang lepas pandang bah penjagaan kuku ni kan.
2: Ya, macam orang kadang-kadang tak peduli.
0: Iya, tak peduli.
2: Tengoklah di sini. Ni.
0: Dia setakat
2: dan rapuh.
0: Itulah. Oh. Dia setakat pergi pedikir manikir lepas tu terus dia nak jaga surat kukunya.
2: Bahaya.
0: Jadi lepas ni boleh sudah bulat buat ya. Guna bawang putih.
2: Yang di sana tu dengar ya. Bawang putih.
0: Nak sihat?
1: Dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tau.

0: Achim! Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali, kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian, kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita. Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
2: Kemudian, orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1447 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Masa waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.49 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu zuhur adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.53 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
2: Lebih maklumat dan hiburan
1: seketika nanti.
3: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
4: Bersyukur.
5: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
3: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
6: Maka tersenyumlah wahai cinta dan tersenyumlah wahai
7: radio pilihan anda Tawau.

Ya, RFM Stesen Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 11.52 minit pagi pada ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Menerusi WhatsApp, kita ada Sam Kromox dengan ucapan kata yang macam biasa di Batu Dua Sadani di Bengkel. Salam buat Aida, Nur Lisarin. Juga katanya buat Nur Jeru, Raima Ima, Culi, Sudik Stay Cool, semua kawan-kawan. Geng-geng Bengkel dan juga family Sam di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Dia wafaku wafalar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Sam Kromox. Waktu sekarang sudah pun 11.52 minit pagi. Jadi anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawa FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda yang selebihnya nanti di WhatsApp kita dekat Aida Wahyuni, ada Aiman, nanti Wafa akan bacakan. Okay. Dan mungkin ada hal kan sekarang ni yang sedang memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda. Kaum Adam kita yang dalam perjalanan juga ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat kan. Jadi pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan seperti biasa 12 tengah hari untuk hari Jumaat, kita akan ikuti utama 12 tengah hari. Dan pastinya 12.25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Okey, kita terus hantarkan salam-salam anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa. 12 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 12 tengah hari. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Diteruskan kesedaran anda bersama dengan Tower FM Station, pilihan anda.

0: bagusnya.
1: Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Wow.
1: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Ya, bersama-sama dengan One Path dengan lagu Hasbunallah membawa kita ke waktu 12:21 tengah hari pada ketika ini. Layan terus FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari untuk anda semua. Terus layan FM untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda dan apa-apa pun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Kayum yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi. Baik, ingin dibacakan ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook Tawau FM. Kita ada Siti Kasih Ahmad. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Hai, saya Siti, jiran sebelah Kem Kabota. Oh, hai jiran. Salam syak layan buat rakan-rakan di Skill Lab Training katanya dan para pendengar. Semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Terima kasih DJ sahabat tugas. Terima kasih juga buat rakan kita Siti Kasih, jiran kita di sebelah ni. Kita ada lagi Kak Rahimah Imah. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Rahimah. Salam hari Jumaat penghulu di segala hari untuk anak buah kesayangan ku Nur, Nur Kasih Kasrina Jane yang berada di sini ni katanya, Nur Anis Nadia, Nur Lisarin, Sam Kromong, Ana Muslima, Emilia Padaidi, Zila Novella, Safwan, Salim Salasaini serta semua yang layan TFM. Okey, DJ Wafa, terima kasih. Salam sejahtera. Okay, terima kasih rakan kita Kak Rahimah Imah. Kita ada juga Nur Ashikin dengan ucapan katanya, Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Kita dengan ucapan salam syok layan buat Ardin Alu, Latif Putra Johor, Rio Rio, Rahimah Ima, Rugai American, Mami Jun, Alice Raymond, Marsa Salih dan juga semualah rakan-rakan Facebook di mana sahaja mereka berada ketika ini. Salam Jumaat penghulu segala hari. Okay, terima kasih sahabat tugas. Terima kasih juga rakan kita Nur Rashikin. Okay, kita ada juga Bang Timbul dari Masjid Al-Kawthar Tawau katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Timbul. Salam Jumaat penghulu di segala hari, semua rakan-rakan Tau FM, juga buat keluarga di Batu 6, semua yang mengenali diri saya, buat DJ Wafa dan juga juru teknik, selamat bertugas. Kita ada juga Ed Razak menyapa kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu antara rakan-rakan yang menyapa kita menerusi WhatsApp. Di Facebook pula, di Facebook ya, ini kita bacakan yang di WhatsApp pula. Kita ada Aida Wahyuni dengan ucapan, Assalamualaikum, salam santun silaturahim, salam dua jari. Waalaikumsalam. Hai Wafa, Aida sini katanya, salam Jumaat berkah, semoga di hari Jumaat yang mulia ini segala doa kita diijabah, rezeki dilancarkan, diberi ketenangan hati dan juga kesehatan tubuh badan, amin. Perbanyakkan selawat katanya, istighfar dan sedekah. Dan untuk Wafa, terima kasih telah baca ucapan saya, doa yang baik-baik untukmu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okay, bersama waktu sekarang sudah pun 12:25 tengah hari, kita akan terus sahaja ke Masjid Al-Kawthar bersama dengan rakan pengulas kita Kayum yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Kayum.

0: Baik, saudara, kita akan bersama-sama ikuti siaran langsung surat pada Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu, di mana kita akan sambung siar menerusi Sabah FM.
1: Ashhadu

0: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan siaran langsung ini yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang menghancurkan solat Jumaat, berhati-hati dalam pemanduan anda dan jangan lupa untuk niat beritikad dan masuk ke masjid supaya amalan-amalan sunat kita dianugerahkan pahala berlipat kali ganda. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu lagi khutbah yang akan disampaikan dari mimbar yang mulia. Jadi sama-sama kita dengarkan agar ianya bermanfaat kepada kita insyaAllah sebentar saja lagi. Dan khutbah yang bertajuk akan disampaikan hari ini adalah umur peluang yang tidak berulang. Saudara, sedikit pengungsian, yang mana hindarilah segala bentuk perbuatan lagah, yaitu perkara yang sia-sia seperti berbual-bual, bermain telefon bimbit atau tidur dengan sengaja. Ketika kita mendengarkan khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi yang bertajuk umur peluang yang tidak berulang. Umur merupakan perjalanan kehidupan yang bermula sejak seseorang dilahirkan sehinggalah tiba saatnya dia kembali menghadap Allah. Setiap detik yang dilalui adalah anugerah dan amanah daripada Allah yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Panjang atau pendeknya umur merupakan ketetapan dan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tiada seorang manusia yang mampu mempercepatkan maupun melambatkan ajalnya walaupun sesaat. Justeru setiap hela nafas dan kesempatan yang dikurniakan hendaklah diisi dengan keimanan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah sebagai bekalan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Saudara, kita telah melangkah ke pertengahan tahun 2026. Masa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan. Segala kenangan, sama ada pahit maupun manis, suka maupun duka, hanyalah menjadi cacat catatan yang mengajar dan mendewasakan kita. Namun yang lebih penting ialah menyedari bahwa setiap hari yang berlalu membawa kita semakin hampir kepada saat pertemuan dengan Allah. Justeru seorang mukmin yang bijaksana ialah mereka yang senantiasa bermuhasabah menghitung amalan diri serta memanfaatkan baik dan baki umur yang masih dikurniakan dengan memperbanyakkan amal soleh serta meninggalkan segala bentuk maksiat. Sesungguhnya umur yang dipinjamkan kepada kita merupakan nikmat dan modal paling berharga untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Saudara, keberkatan umur, waktu dan rezeki pula bergantung kepada sejauh mana kita beriman, mentaati segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Oleh itu, manfaatkanlah setiap detik kehidupan yang masih berbaki sebelum tiba saatnya yang tidak lagi memberikan peluang untuk beramal. Sesungguhnya umur merupakan nikmat dan amanah yang amat berharga daripada Allah. Namun begitu, hakikatnya ramai manusia hanya menyadari nilai masa apabila diselubungi penyesalan. Penyesalan yang paling besar ialah apabila ajal telah tiba, kerana pada saat itu segala peluang untuk beramal telah pun berakhir. Baik saudara, kita terus saja ke Dewan Selat Utama untuk mendengar azan yang kedua. Dan untuk makluman, imam yang bertugas hari ini adalah Ustaz Jaffer Din bin Jud dan khatib adalah Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, manakala Bilal pula adalah Ustaz Iqmal Fitri bin Asni. InsyaAllah kita akan mendengarkan azan yang kedua dari mimbar yang mulia dan kita akan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi yang bertajuk umur peluang yang tidak berulang.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الحمد لله، الحمد لله القائل، الحمد لله الذي فضل الإنسان على سائر الخلق فأرشده إلى الحق والصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإليه المرجع والماب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إنه إلى ربه أواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه المهديين، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan menyuruh kepada sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat kita di sisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Hindarilah segala bentuk perbuatan lagha, yaitu perkara yang sia-sia seperti berbual-bual, bermain telefon bimbit, atau tidur dengan sengaja ketika khutbah dibacakan. Sesungguhnya mendengar khutbah dengan penuh adab dan khusyuk merupakan tuntutan yang perlu dipelihara demi memperolehi keberkatan serta manfaat daripada peringatan yang disampaikan. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Umur Peluang yang Tidak Berulang. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur merupakan perjalanan kehidupan yang bermula sejak seorang dilahirkan sehinggalah tiba saatnya dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang dilalui adalah anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Panjang atau pendek umurnya merupakan ketetapan dan rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tiada seorang manusia yang mampu mempercepatkan maupun memperlambatkan ajalnya walaupun sesaat. Justru itu, setiap helai nafas dan kesempatan yang dikurniakan hendaklah diisi dengan keimanan, amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi melalui surah Al-A'raf ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila telah datang tempoh mereka, tidaklah mereka dapat melewatkannya walaupun sesaat, dan tidak pula mengawalkannya. Jemaah yang berbahagia, kini kita telah melangkah ke pertengahan tahun 2026. Masa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan. Segala kenangan, sama ada pahit maupun manis, suka maupun duka, hanyalah menjadi catatan yang mengajar dan mendewasakan kita. Namun yang lebih penting ialah menyadari bahawa setiap hari yang berlalu membawa kita semakin hampir kepada saat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang mukmin yang bijaksana ialah mereka yang sentiasa bermuhasabah diri, menghitung amalan diri, serta memanfaatkan baki umur yang masih dikurniakan dengan memperbanyakkan amal saleh serta meninggalkan segala yang bentuk maksiat. Sesungguhnya umur yang dipinjamkan kepada kita merupakan nikmat dan modal paling berharga untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Keberkatan umur
Waktu dan rezeki pula bergantung kepada sejauh mana kita beriman, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh itu, manfaatkanlah setiap detik kehidupan yang masih berbaki sebelum tiba saatnya yang tidak lagi memberikan peluang untuk beramal. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan mengabdikan diri kepadaku. Sedang jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umur merupakan nikmat dan amanah yang amat berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, hakikatnya ramai manusia hanya menyadari nilai masa apabila diselubungi penyesalan. Penyesalan yang paling besar ialah apabila ajal telah tiba, kerana pada saat itu segala peluang untuk beramal telah pun berakhir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quran bahawa apabila seorang meninggal dunia, dia memohon agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal saleh. Namun permohonan tersebut tidak diperkenankan, kerana setiap manusia hanya diberi sekali kesempatan hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini. Oleh itu, selagi hayat dikandung badan, marilah kita menghargai nikmat masa dengan memperbanyakkan amal saleh, memperkukuhkan ibadah, memperbanyakkan istighfar, dan segera bertaubat. Janganlah kita menjadi golongan yang menyesal setelah segala peluang untuk beramal telah berakhir. Sebaliknya, rebutlah setiap kesempatan yang masih ada ini untuk menambah bekalan takwa sebagai persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Ba'da udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguh itu adalah dalih yang diucapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada barzah sehingga pada hari mereka dibangkitkan. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Waqtu fil Hayail Muslim menjelaskan empat hakikat penting mengenai masa. Pertama, masa berlalu dengan begitu pantas. Kedua, masa telah pergi tidak akan kembali. Ketiga, masa yang telah berlalu tidak dapat diganti walaupun dengan apa jua nilai. Yang keempat, masa merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Justru apabila kita mensia-siakan masa, hakikatnya kita sedang mensia-siakan umur kita yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf salihin amat menyadari hakikat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menguruskan umurnya dengan penuh disiplin dan keseimbangan. Sebagaimana daripada masanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian lagi untuk berehat bagi memulihkan tenaga, dan selebihnya digunakan untuk bekerja, menuntut ilmu serta berkhidmat kepada masyarakat. Pengurusan masa yang baik menjadikan umur mereka dipenuhi keberkatan dan menghasilkan manfaat yang berkekalan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul pelbagai tanggungjawab sebagai rasul, pemimpin negara, panglima perang, ketua keluarga dan pendidik umat. Baginda tetap menjadi tauladan yang terbaik dalam memanfaatkan setiap detik kehidupan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang berbahagia, setiap manusia dikurniakan tempo masa yang sama, yaitu 24 jam sehari semalam. Namun yang membezakan antara seorang mukmin dengan yang lain ialah bagaimana mereka menguruskan dan memanfaatkan umur tersebut. Islam mendidik umatnya supaya menghargai masa,
melalui pensyariatan ibadah yang terikat dengan waktu tertentu. Salat fardu diwajibkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Puasa hanya diwajibkan pada bulan Ramadan, manakala ibadah haji hanya sah dilakukan pada bulan-bulan haji yang telah ditentukan oleh syarak. Sekiranya ibadah-ibadah tersebut dilakukan sebelum masuk waktunya atau selepas waktunya tanpa keuzuran yang dibenarkan syarak, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahawa Islam mengajar umatnya supaya menghormati masa dan berdisiplin dalam menguruskan umur yang dikurniakan. Malah Allah Subhanahu wa taala sendiri mengangkat martabat masa dengan bersumpah atas nama waktu dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Jika kita menelusuri lembaran Al-Quran, kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pelbagai bentuk masa sebagai tanda betapa besarnya nilai dan kepentingannya masa dalam kehidupan manusia. Antaranya ialah surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 dan surah Ad-Duha ayat 1 hingga 2 dan surah Al-Lail 1 hingga 2 dan surah Al-Fajr 1 hingga 2 dan surah Asy-Syams ayat 1 hingga 2. Sumpah-sumpah tersebut menjadi peringatan bahawa masa bukan sekadar ukuran waktu, bahkan merupakan amanah yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri. Setiap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk umur, masa, pendengaran, penglihatan dan hati, merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, manfaatkanlah umur yang dikurniakan dengan memperbanyakkan amal saleh, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta sentiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah digunakan pada jalan yang diridhai. Justru isilah umur yang dipinjam ini dengan iman, amal saleh, kebajikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan dan setiap nikmat yang dikurniakan akan dipersoalkan di hadapannya pada hari pembalasan kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar menyuruh para jemaah bersempena sambutan Hari Immigration ke-104 agar bersama-sama memikul tanggungjawab memelihara kedaulatan negara sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Kedaulatan bukan sahaja meliputi keselamatan sempadan negara, malah merangkumi keamanan, kesejahteraan rakyat dan pematuhan terhadap undang-undang. Dalam konteks ini, Jabatan Immigration Malaysia memainkan peranan penting dalam mengawal dan menjaga sempadan negara dan penguatkuasaan undang-undang immigration demi keselamatan rakyat Malaysia. Untuk itu, mimbar menyuruh seluruh rakyat Malaysia untuk menjadi mata dan telinga dalam menyalurkan maklumat serta melaporkan sebarang pelanggaran undang-undang atau aktiviti yang mencurigakan. Usaha memelihara kedaulatan negara bukan hanya dipikul oleh agensi penguatkuasaan semata-mata, bahkan memerlukan kerjasama seluruh rakyat untuk berjaya. Marilah kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab, menghormati undang-undang dan bersama-sama menyokong usaha Jabatan Immigration Malaysia dalam memastikan Malaysia terus aman, berdaulat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabihil karim. Faqala Allah taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة وصحة الدائمة على ملكنا كبودولي يang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir rais al-a'la tuan yang terutama yang dipertuah negeri Sabah. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Barokah, di bumi Palestin dan setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau, Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami ini dengan rahmat-Mu. Hiaslah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami, Ya Allah, dari sifat yang terkeji. Satukanlah hati-hati kami, Ya Allah, dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami, Ya Allah, dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Kau ridai. Ya Allah, jadikanlah jemaah salat fardu kami sama seperti jemaah sama seperti jemaah Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha hazima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'mihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'ti ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

0: وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Alhamdulillah, selesai sudah salat fardu Jumat hari ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Negeri Kota Kinabalu. Terima kasih kepada anda yang bersama kami seawal siaran langsung tadi. Dan saudara, segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah hendaklah digunakan pada jalan yang diredainya. Justeru isilah umur yang dipinjamkan ini dengan iman, amal soleh, kebajikan serta ketaatan kepada Allah. Kerana setiap amalan dan setiap nikmat yang dikurniakan akan dipersoalkan di hadapannya pada hari pembalasan. Maka dengan itu, sampai di sini saja siaran secara langsung solat Jumat untuk hari ini bersama saya Roy Rafiq dan juga penolong jutera dari unit siaran luar RTM yaitu saudara Izan dan Rusdi. Kembali kepada rakan setugas di Konti Sabah FM, Edith, silakan.
2: Baik, saudara, demikianlah tadi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu yang disambung siar menerusi siaran Sabah FM. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk di Tau FM untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM,

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, masih kembali berteman dengan saya Wafa untuk segmen Syok Layan untuk kita edisi hari ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1447 48 Hijrah sebenarnya ya. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun 4 frekuensi utama Tau FM, stesen pilihan anda. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Kita ada FB Live di situ, anda boleh dengarkan ya. Okey, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada rakan kita Aiman dari Taman 26 dan ucapan salam kat DJ Wafa, selamat bertugas. Dan saya Aiman dari Taman 26, miau. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, tak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau, Grazendeng, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Islan, Emma, semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari. Dan juga pastikan Tau FM Radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Macam berap sudah si Wafa kan. Kita ada juga Uncle J ataupun Jumaat Amir dari PPR Taman Semara. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Uncle J, apa khabar tu? Salam Jumaat juga ada yang salam ceria untuk semua warga Tawau. Salam Jumaat, semoga dalam keadaan baik-baik sahaja ketika ini dan hari-hari berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga untuk Uncle J, kita sihat-sihat selalu Uncle J ya. Itu dari Uncle J. Kita ada juga dari rakan kita Syamsul. Assalamualaikum Syamsul dari Lepang di 1 Jalan Jeroko. Salam Jan Jirok dan salam Jumaat buat semua pendengar Tawau FM dan juga yang mengenali diriku ini dan rakan kerjaku dalam Rotim. Salam rakan kita Syamsul ya. Kita yang rakan-rakan kerjanya ada Bakri, Jorik, Misteri, Syafiq, Epi, Dahlan, Hanis, Agus, Grader, Carlito, Sudi, Amir, Baba, Burhan, Henry, Jaka, Wan, Jani, Itus. Semua kita sebut kan. Kawan-kawan yang dengar pun nama aku benih begitu kan. Saat bekerja lah ya untuk anda semua. Dan ucapan daripada rakan kita Syamsul, semoga urusan kita hari ini dilancarkan dan dipermudahkan. Dan juga buat DJ selamat bertugas, mantap. Terima kasih rakan kita Syamsul dari Lepang 1 Jalan Jeroko. Salam Jan Jerok juga. Okay, kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 019-490-3838. Dan ada juga ni Isha Elisha, nanti Wafa akan bacakan. Menanti 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Hiburan lagi bersama-sama dengan Secret Band. Ini dia Gurauan Cintamu. Layan, Syok Layan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kicau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi
3: silang budaya.
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
5: Ya, jangan lupa untuk ikuti Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Stesen berkembar akan bersama-sama dengan Sandakan FM, bersama-sama dengan DJ Asnita dari Sandakan FM untuk 25 Julai ini pada hari esok, hari Sabtu, bermula pukul 3 petang. Dan anda juga boleh saksikan live di Facebook Sandakan FM dan juga Tawau FM. Jadi nantikan tajuk yang akan dibawakan untuk Silang Budaya pada hari esok, iaitu Yuk Mansau Ansau Sandakan ke Tawau. Kita akan kongsikan dua tempat menarik di Sandakan dan juga dua tempat menarik di Tawau ini. Jadi nantikan pada hari esok bersama-sama dengan DJ Asnita menerusi Sandakan FM, menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan kita bukan sahaja bersilang budaya menerusi Satu Suara Satu Jiwa itu, jangan lupa untuk bersilang budaya juga memeriahkan lagi Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2026, FCAT 2026 yang akan bermula juga pada hari esok 25 Julai hingga 1 Ogos 2026, yang akan bertempatkan di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Jadi saksikan kepelbagaian budaya, persembahan tradisional, tarian, muzik, makanan dan juga pelbagai aktiviti menarik yang menghimpunkan budaya dari dalam dan luar negara. Warna budaya satukan kita. Festival Kebudayaan Tawau akan berlangsung pada hari esok hingga 1 Ogos 2026. Baik, saudara, waktu sekarang sudah pun 1:50 tengah hari. Di jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tawau FM. Kita akan ketahui 10 kedudukan lagu. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang kekal di tangga masing-masing. Nantikan di jam yang terakhir, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Nisha Elisha dari Sempurna. Katanya, hai DJ Wafa, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Nisha? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya rabbal alamin ya. Katanya lokasi sekarang di rumah je ni sambil layan Tawau FM. Cuaca memang panas ni di Sempurna. Salam syukurlah dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari buat keluarga Nisha. Rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di manapun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawau FM, mantap bah. Pertemankan DJ Wafa, terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha di Sempurna. Itu di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada juga rakan kita Wan Kurnai. Syok layan, hai-hai santai-santai di lokasi. Katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam buat family keluarga dan juga family sahabat dan juga rakan-rakan yang kenal sama Wan. Ceria-ceria selalu dan sihat-sihat selalu katanya. Assalamualaikum, salam penghulu segala hari. Waalaikumsalam. Salam Jumaat, jangan lupa senyum hari ini. Hai DJ Wafa, apa khabar saat bertugas? Terima kasih rakan kita Wan Kurnai. Itu dari Wan. Kita juga Erna menyapa kita. Waalaikumsalam. Hai Erna. Kita ada juga lagi ucapan daripada Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Selamat bertugas katanya. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan juga buat DJ Wafa, ceria-ceria selalu. Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih rakan kita Jihad Bakar. Itulah antara sapaan-sapaan daripada rakan-rakan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Jadi nantikan di jam yang terakhir kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu bagi carta nasyid Tawau FM. Dan juga kita akan ketahui lagu yang tersingkir dan juga lagu pencalonan baharu untuk minggu yang ke-25 ini. Nantikan di jam yang seterusnya nanti bersama-sama dengan saya Wafa. Ini adalah lagu daripada Left Handed, Tiada Lagi Kidungmu, sebagai penutup Janji Rock Shortline kita untuk edisi hari ini. Kita terus bersama kami di Shortline.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.
2: Radio pilihan anda. Awal FM.

0: Carta Nasyid Talau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Carta Nasyid Talau FM, pilihan Anda.
0: Ya, Carta Nasyid Talau FM, stesen pilihan anda, waktu sekarang sudah pun 2 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tau FM untuk siri yang ke-25 sudah untuk minggu ini bagi edisi 24 Julai 2026. Dan teman-teman, selama satu jam ini kita akan ketahui 10 kedudukan bagi lagu-lagu nasyid yang telah pun anda undi. Dan juga kita ada pencalonan baharu dan juga lagu yang tersingkir untuk minggu yang ke-25 ini. Jadi sebelum kita ketahui kedudukan bagi lagu-lagu untuk minggu ini, kita akan imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-24, di mana pencalonan baharu untuk minggu lepas iaitu bersama-sama dengan Ariana Amanda dengan lagunya Yang Kau Redoi. Nasyid 10. Carta Nasyid 9. Cinta, saat jiwaku lelah dan resah, kau mendengar. Carta Nasyid 8. Sinar suci pencipta. Carta Nasyid 7. Ku berdoa, syukur dikurnia teman hidup seperti. Carta Nasyid 6. Mari semua kita cinta langsung, cahaya petunjuk sepanjang waktu. Carta Nasyid 5. Engkaulah yang maha pengasih. Carta Nasyid 4. Carta Nasyid 3.

Nasheed Dua. Nasheed juara.

0: Ya, itu dia lagu yang menjadi juara untuk minggu lepas, minggu yang ke-24 bagi tahun 2026. Iaitu bersama-sama dengan Ruman, Mansyur Zan Masri, Nazri Sadali dengan lagu yang Pejuang Syurga. Jadi, adakah akan kekal di kedudukan yang sama untuk minggu ke-25 ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu carta nasyid Tower FM Siri yang ke-25.
1: Anda sedang mendengarkan carta nasyid Tower FM, pilihan anda.
0: Baik, kita akan mulakan kedudukan di lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Iaitu lagu pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, lagu daripada Ariana Amanda dengan lagu Yang Kau Redoi. Sudah satu minggu berada dalam carta, berada di tangga ke-10 untuk minggu ini. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 pula minggu lepas, kekal di tangga ke-9, sudah tiga minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh di tangga ke-9. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8 juga kekal di tangga ke-8, sudah 4 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Munif Hijaz, Aiman Ridwan dengan lagu Aksara Mukjizat Suci di tangga yang ke-8 untuk minggu ini. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7 minggu lepas berada di tangga yang ke-10 minggu ini, naik 3 anak tangga di tangga yang ke-7. Baru 2 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Khalid Safwan dengan lagunya Mencintaimu Sepenuh Jiwa di tangga yang ke-7. Jadi mari kita dengarkan, kita berhibur dengan 4 kedudukan lagu ini, lagu di tangga ke-10, 9, 8 dan 7 menerusi carta nasyid Tawab FM Siri ke-25 2026.
1: Carta nasyid 10.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 8.

Ya, itu dah lagu yang berada di tangga yang ke-7 bersama-sama dengan Khalid Safwan dengan lagunya Mencintaimu Sepenuh Jiwa. Tadi kita sudah perdengarkan 4 kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 untuk minggu yang ke-25 ini bagi edisi 24 Julai 2026. Dan kita teruskan lagi dengan 3 kedudukan lagu bagi carta nasyid Tawau FM. Baik, seterusnya lagu yang berada di tangga yang ke-6 untuk minggu ini. Sudah 13 minggu berada dalam carta. Minggu lepas dia menjadi juara, tapi minggu ini jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 5 anak tangga ya. Di tangga yang ke-6 untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Ruman, Mas Rizal Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga di tangga ke-6. Dan seterusnya lagu berada di tangga ke-5 pula, sudah 14 minggu berada dalam carta. Minggu lepas berada di tangga ke-3, minggu ini jatuh 2 anak tangga di tangga yang ke-5. Iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4, minggu lepas berada di tangga ke-2, minggu ini jatuh 2 anak tangga di tangga yang ke-4. Iaitu sudah 15 minggu berada dalam carta. Lagu daripada Amirul yang bertajuk Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ke-4. Jadi mari kita berhibur dengan 3 kedudukan lagu ini, lagu yang berada di tangga ke-6, 5 dan 4 bagi carta nasyid Tawau FM Siri ke-25.

hari Jumaat, pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda. Carta Nasyid 5.

Santai bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM pilihan anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM pilihan anda. Carta nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Ya, terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.38 minit petang. Kita sudah ketahui lagu yang berada di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-4 untuk minggu yang ke-25 ini. Dan kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ketiga dan juga dua untuk minggu ini. Lagu yang berada di tangga ketiga minggu lepas berada di tangga ke-6. Minggu ini naik tiga anak tangga di tangga yang ketiga. Sudah 19 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hafiz Hamidun dengan lagunya Cinta Rasul di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang menjadi naib juara untuk minggu ini, minggu lepas berada di tangga ke-4. Minggu ini naik dua anak tangga di tangga yang kedua untuk minggu ini. Menjadi naib juara untuk minggu ke-25 ini, sudah 12 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga yang kedua. Tapi sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita berhibur dahulu dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ini, iaitu lagu daripada Hijaz. Ini dia Mati Itu Pasti. Terus bersama kami di Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Talau FM dan anda. Carta Nasyid 3.

0: Ya, itu dia lagu yang menjadi naib juara untuk minggu ini. Zouk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan. Sudah 12 minggu berada dalam carta Nasyid Tawau FM. Baik, sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-25 ini, kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua. Di mana tangga ke-10, kita ada Ariana Amanda dengan lagu Yang Kau Redoi. Tangga ke-9, Darwish Syahada yang tertangguh. Di tangga ke-8, Munif Hijaz dan juga Aiman Ridwan dengan lagu Aksara Mujizat Suci. Di tangga ke-7, pula Khalid Safwan dengan lagunya Mencintaimu Sepenuh Jiwa. Di tangga ke-6, Ruman Mazrizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga. Di tangga ke-5 pula kita ada Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran di Hati. Di tangga ke-4, Amirul dengan lagu Anugerah Isteri Soleha. Di tangga ke-3 pula kita ada Hafiz Hamidun dengan lagu Cinta Rasul. Dan juga naib juara untuk minggu ini iaitu Zouk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga yang ke-2. Dan pencalonan baharu untuk minggu ini iaitu lagu daripada Hijaz, Mati Itu Pasti. Dan lagu yang tersingkir ialah untuk minggu ini yang bertahan selama 5 minggu akan tetapi tersingkir untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda yang akan dibuka pada setiap Isnin hingga Khamis, yang akan ditutup setiap hari Khamis pukul 5 petang menerusi carta Nasyid Tawau FM. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan dan kita akan ketahui kedudukan 10 lagu Nasyid, satu pencalonan baru dan satu lagi lagu yang tersingkir menerusi carta Nasyid Tawau FM siri yang ke-26 untuk minggu hadapan insyaAllah. Dan nanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Ingat temu janji kita setiap Jumaat pukul 2 petang, carta Nasyid Tawau FM. Dan Wafa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Minggu lepas berada di tangga ke-5, minggu ini naik 4 anak tangga di tangga yang pertama. Sudah 6 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti. Jadi terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
1: Carta Nasyid Juara.

0: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang. Tawau FM.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan
1: anda. Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tawau FM menemanimu.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tau FM pilihan anda. 3.17 minit petang waktu ini masuk di segmen yang terakhir menerusi Ritma Petang kita edisi Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda di mana juga anda layan terus Tau FM sesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Tau FM menerusi penstriman langsung di RTM Klik, terima kasih juga untuk anda yang memandu hati-hati dalam perjalanan. Cuaca agak panas juga petang ini kan, jadi hati-hati bagi anda yang memandu. Semoga selamat sampai tiba ke destinasi masing-masing. Ada yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang berada di rumah, santai-santai je. Selamat bersantai untuk anda. Dan juga menerusi Ritma Petang, anda keteman bertemankan saya Elena Miza dan menemani anda dari 3 petang sehinggalah 7 malam menerusi Ritma Petang kita dengan pelbagai lagu-lagu hiburan dan juga rancangan menarik dan juga info semasa yang akan kongsikan sepanjang yang bersiaran dan anda. Dan apapun, terima kasih pada rakan setugas DJ Wafa yang telah pun menemani anda menerusi Shock Lion 11 hingga 3 petang dan juga setiap hari Jumaat. Jangan lupa dengarkan carta nasyid di Tau FM. Okey, dan juga untuk anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Seperti biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dial di talian kita 778-243 menerusi seleksi dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi Tawau FM. Dan seleksi kita yang pertama untuk petang ini, kita ada lagu duet. Pilih lagu daripada Mazdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Ataupun nak pilih lagu daripada Apple Rosa dan Liz, Sejujurnya. Okey, ada dua pilihan seleksi. Lagu seleksi daripada Mazdo dan Aisyah Aziz, Pujaanku. Ataupun Apple Rosa dan Liz, Sejujurnya. 778-243 menerusi seleksi Tawau FM.
4: Hello, seleksi di Tawau FM.
5: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
6: Seleksi.
7: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
6: Seleksi.
8: Hello, DJ. Saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
6: Seleksi.
9: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu ni.
6: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
2: Baik, kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama petang ini. Ada dua buah

0: lagu duet. Pilih lagu daripada Mazdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, ataupun Proza dan Liz, Sejujurnya. 778-243, kita terima pemanggil yang pertama di talian. Hello. Hello. Terputus sekali lagi. Boleh menghubungi di talian 778-243. Halo, siapa di talian?
1: Aha, assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang juga Jumaria, pemanggil yang pertama.
1: Ya, kamu satu.
0: Okey, Jumaria, pilih lagu mana satu?
1: Okey, baik, lebih pilih lagu Pujaanku. Gitu. Nombor satu ke tu?
0: Itu pilihannya. Oh,
1: ya, nombor satu. Okay. Ya, semoga terhibur. Dengarlah seleksi petang di Tawa FM. Bye.
0: Terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Mazdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, menerusi seleksi Tawa FM.
2: Nak pilih lagu? Seleksi di Tawa FM. Pilihan

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, seleksi di Tau FM pilihan anda, 3.26 minit petang. Waktu ini sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datu. Sila bukan kuna sahabat Sepuna Tungku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 3.38 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung, Murtai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu asar 3.41 minit petang. Okey, kita teruskan untuk seleksi yang kedua. Kita ada lagu terbaru di Tau FM. Okey, pilih lagu daripada Kakak Azraf, Thank You Very Much ataupun Atmosfera, Pergi Saja Dariku. Ada dua buah lagu terbaru, Kakak Azraf, Thank You Very Much ataupun Atmosfera, Pergi Saja Dariku. 778243, pemanggil yang kedua di talian. Hello, siapa di talian?
5: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kak Raima.
5: Ya.
4: Ya, betul. Macam mana cuaca di sana? Panas juga?
5: Tadi hujan.
4: Tadi hujan. Ah, sekarang panas sudahlah. Okey, Kak Raima, pilih lagu mana satu ni?
5: Lagu Kakak Azraf tu.
4: Yang pertama?
5: Kakak Azraf.
4: Kakak Azraf. Okey, itu pilihannya. Terima kasih, Kak Raima. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Kakak Azraf, Thank You Very Much.
6: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Macam kamu nak macam dia, Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, Seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
2: Ya, lagu berantai tadi bersama dengan Bruno Mars dengan lagunya Risk It All. Baik, 3.33 minit petang. Waktu ini sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah datu. Sila bukan kunat sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tuan Timur adalah pada pukul 3.38 minit petang. Dan zon 4 Bandar Tawau, Balung, Retai, Kalabakan dan juga bahagian Tuan Barat solat fardu asar 3.41 minit petang. Okey, kita teruskan seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu dakwah. Pilih lagu seleksi Munif Hijaz, Mihrab Cinta ataupun Amirul, Bangkit Mukmin. Ada dua buah lagu, Munif Hijaz, Mihrab Cinta ataupun Amirul, Bangkit Mukmin. Kita ada lagu kategori dakwah kita, 778-243. Terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Hello. Ah, terputus pula. Okay, sekali lagi boleh dial di talian 778-243. Pilih lagu Munif Hijaz, Mihrab Cinta ataupun Amirul, Bangkit Mukmin. Pemanggil seterusnya lagi di talian. Hello. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Apa khabar DJ? Om Chai sini.
2: Oh, si Om Chai. Sihat. Sihat Om Chai?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okay Om Chai, pilih lagu mana satu?
3: Yang pertama.
2: Nyanyi sikit.
3: Aku tak dengar waktu dapat. Lupa aku.
2: Okay Om Chai, terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya, Munif Hijaz, Mihrab Cinta, menerusi seleksi Tau FM.

0: Anda sedang mendengarkan OFM pilihan anda.
1: The World of Fun.
2: Berputus asa kerana Allah bersamamu.
1: The World of Fun.

0: lupa bahwa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: أمه والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bersama bahawa Dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim-zalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang aku hidayahkannya. Maka hendaklah kamu meminta hidayah dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu meminta makan daripadaku, niscaya aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikannya pakaian. Maka hendaklah kamu meminta pakaian daripadaku, niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya kamu tidak akan mampu memudaratkan aku sehingga kamu boleh memudaratkan aku. Wahai hamba-hambaku, dan selama-lamanya kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepada aku sehingga kamu boleh memberi manfaat kepada aku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semuanya mempunyai hati bertakwa umpama hati orang yang paling bertakwa kuat di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak menambahkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan kemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati jahat umpama hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak mengurang cacatkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka berhimpun di suatu tempat lalu mereka meminta daripadaku, yaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku kurniakan setiap orang dari kalangan mereka permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangkan sedikit pun apa-apa yang ada di sisiku, kecuali umpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Wahai hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Petikan dari

0: Radio pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Nefertari yang namanya bermaksud pendamping yang cantik hidup pada era kerajaan baru Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masihi. Gelaran penuh beliau ialah Nefertari Merikmut yang membawa maksud kekasih Dewi Mut. Sebagai Hamd Nasawat Ward atau isteri diraja agung, beliau bukan sahaja berperanan sebagai pasangan Ramses II tetapi juga sebagai penasihat dan tokoh diplomasi yang dihormati. Fakta sejarah menunjukkan bahawa Nefertari memiliki pendidikan tinggi, malah mampu membaca dan menulis hieroglif, suatu kemahiran yang amat jarang dimiliki oleh wanita pada zaman itu. Keupayaan ini membolehkan beliau berhubung secara langsung dengan raja-raja dan permaisuri dari negara lain, sekaligus memperkukuh kedudukan Mesir dalam arena politik antarabangsa. Peranan Nefertari dalam kehidupan istana amat besar. Beliau melahirkan beberapa anak hasil perkahwinan dengan Ramses II, termasuk putra Amunher Kepeshef dan putri Meritamen. Kedudukan beliau sebagai permaisuri utama terserah melalui penghormatan besar yang diberikan oleh Ramses II, termasuk pembinaan kuil khas untuknya di Abu Simbel. Kuil ini yang terletak bersebelahan monumen agung Ramses II menonjolkan imej Nefertari sebagai Dewi Hathor, melambangkan kedudukan spiritual dan politiknya yang tinggi. Selain itu, makam beliau di Lembah Permaisuri, dikenali sebagai QV66, merupakan antara makam yang paling indah dan besar yang pernah dibina untuk seorang wanita Mesir kuno. Lukisan dinding yang menghiasi makam tersebut menggambarkan Nefertari dalam pelbagai bentuk ritual keagamaan, menekankan peranan beliau sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Nefertari meninggal dunia sekitar tahun 1255 sebelum Masihi, namun warisannya kekal sebagai simbol kecantikan, kebijaksanaan dan kuasa wanita dalam sejarah Mesir kuno. Beliau sering dibandingkan dengan tokoh wanita Mesir lain seperti Cleopatra, Nefertiti dan Hatshepsut. Tetapi keistimewaan Nefertari terletak pada kedudukannya sebagai permaisuri yang dihormati dan disanjung oleh Ramses II sepanjang hayatnya. Dengan itu, Nefertari bukan sekadar seorang ratu tetapi juga lambang keagungan peranan wanita dalam peradaban Mesir kuno.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: AAU for Sukan hari ini.
1: Tempat pukul 4 petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Top FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026. Ada 4 berita sukan yang Ina akan kongsikan untuk anda. Seperti biasa, kita kongsikan dulu bagi berita sukan dalam negara. Atlet rojam lembing negara Chai Kai Lee terus menunjukkan prestasi cemerlang apabila berjaya meraih pingat emas dengan balingan sejauh 65.65 meter pada Kejohanan Olahraga Terbuka Jawa Tengah 2026 hari ini. Kylie bukan sahaja berjaya memenangi tempat pertama, tetapi jarak yang dilakukan itu juga menjadi rekod peribadi terbaik terbaharunya selepas memadam rekod lama 63.13 meter yang dilakukan pada Kejohanan Balingan Asia di Mokpo, Korea Selatan Mei lalu. Wakil dari Pusat Olahraga Papua, Silvanus Ndiken, di tempat kedua dengan balingan sejauh 64.10 meter, sementara Erit Marta Tiret dari Kabupaten Pasaman berpuas hati dengan gangsa 57.48 meter. Semalam, beberapa atlet negara turun beraksi dalam beberapa acara dan berjaya menghadiahkan pingat buat Malaysia, antaranya pelari 110 meter berpagar lelaki Muhammad Hazrik Cik Mat berjaya meraih emas dan pernah melakukan rekod peribadi iaitu 13.96 saat yang dilakukan di separuh akhir, manakala Li Yi Teng yang bersaing dalam 100 meter berpagar wanita memenangi tempat ketiga dengan masa 14.49 saat. Selain itu, pelari 400 meter negara Kanishkan Nathan turut membawa pulang pingat gangsa selepas menamatkan larian di tempat ketiga dengan catatan 48.64 saat. Berita sukan seterusnya, kehadiran dua pemain import berpengalaman dari Argentina bakal memperkukuh kedudukan Sabah FC bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Sabah FC menerusi kenyataan hari ini memaklumkan penyerang Gonzalo Di Renzo, 30 tahun yang mesra dikenali sebagai Gonza, penjaga gol Juan Flere, mengikat kontrak selama satu musim bersama skuad Badak. Sementara itu, Di Renzo kelahiran Bahia Blanca dalam kenyataan sama berkata keputusannya menyertai Sabah FC daripada kelab CF Talavera de la Reina di Spanyol didorong oleh keyakinan tinggi kelab berkenaan terhadap dirinya. Dalam pada itu, Flere yang berasal dari San Carlos di Bariloche menyertai skuad Sang Badak selepas beraksi bersama kelab CE Europa di Spanyol bagi membuka lembaran baru kariernya. Flere menyifatkan peluang menyertai Sabah FC sebagai satu cabaran menarik buat dirinya selain teruja dengan peluang untuk menetap di Malaysia serta mendalami budaya masyarakat tempatan. Penjaga gol itu mengumpul lebih 100 penampilan kompetitif dalam kancah bola sepak Spanyol termasuk beraksi dalam Primera Federación, Segunda Federación, Segunda Division B, Copa del Rey serta La Liga 2. Sabah FC sebelum ini mengikat tiga import iaitu pertahanan dari Spanyol Kike Lopez, pemain tengah dari Korea Selatan Park Jungbin dan pemain tengah antarabangsa Filipina Oscar Kekkonen. Dan Sabah FC dikendalikan oleh bekas ketua jurulatih skuad B23 kebangsaan Juan Torres Garrido bakal memulakan saingan Liga Super musim ini dengan menentang stasi TFC dahulunya sebelum ini Immigration FC di Stadium Likas pada 23 Ogos nanti. Pada musim lalu, Sabah FC menambatkan saingan di tangga ke-9 dengan meraih 23 mata. Beralih kepada berita sukan luar negara, Jude Bellingham muncul satu-satunya pemain England yang dipilih dalam kesebelasan terbaik rasmi Piala Dunia 2026 yang diumumkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. England menamatkan kempen di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis dalam penentuan tempat ketiga Sabtu lepas, sekaligus mencatat pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia sejak muncul juara pada 1966. Bellingham, 23, turut melakar sejarah apabila meledak 7 gol untuk muncul penjaring terbanyak England dalam satu edisi Piala Dunia. Bintang Real Madrid itu disenaraikan bersama 4 lagi pemain yang beraksi di Liga Perdana Inggeris. FIFA turut memilih pertahanan kanan Tottenham Hotspur, Pedro Porro, serta tonggak Manchester City, Rodri, yang memain peranan penting membantu Spanyol muncul juara dunia. Pertahanan Manchester United Lisandro Martinez dan penyerang Manchester City Erling Haaland turut tersenarai selepas mempamerkan aksi cemerlang bersama Argentina dan juga Norway. Pertahanan kiri pula Mark Cucurella yang melengkapkan perpindahan bernilai 51.8 juta US dollar ke Real Madrid bulan lalu dipilih sebagai pertahanan kiri terbaik kejohanan. Dua pemain Bayern Munich, Dayot Upamecano dan Michael Olise turut mengisi keselamatan terbaik itu. Mereka disertai rakan sepasukan dari Perancis, Kylian Mbappe yang memenangi kasut emas selaku penjaring terbanyak kejohanan. Lionel Messi melengkapkan jentera serangan selepas membantu Argentina mara ke pentas final. Namun, kejutan terbesar adalah keputusan tidak memilih penjaga gol Spanyol, Unai Simon. Simon memainkan peranan penting membantu La Roja menjulang trofi Piala Dunia termasuk mencatat rekod tanpa bolos pada final yang hanya melepaskan satu gol sepanjang kejohanan. Bagaimanapun, penjaga gol Atletico Bilbao itu diketepikan apabila FIFA memilih Vozinha sebagai penjaga gol terbaik kejohanan. Vozinha yang berstatus ejen bebas ketika kejohanan bermula mencipta sensasi apabila membantu Kepa Verde mara kepusingan 30 detik terakhir dan menjadi watak paling mencuri perhatian pada Piala Dunia kali ini. Dan berita sukan yang terakhir, pemain pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraannya daripada bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan kerjanya selama 17 tahun yang menyaksikannya menjulang Piala Dunia 2022 dan juga dua gelaran Copa America. Pertahanan tengah berusia 38 tahun itu membuat 139 penampilan bersama skuad kebangsaan dan turut berada dalam pasukan yang mara ke final Piala Dunia di Amerika Syarikat hujung minggu lalu sebelum juara bertahan itu tewas 0-1 kepada Spanyol. Otamendi baru-baru ini menyertai kelab gergasi Argentina River Plate selepas menamatkan tempoh 16 tahun yang cemerlang di Eropah bersama dengan FC Porto, Valencia, Manchester City dan Benfica. Sepanjang kerjaya antarabangsanya dan mewakili Argentina dalam 4 edisi Piala Dunia. Demikian 4 berita sukan untuk hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hanya di Tau FM pilihan anda. Salam sukan dan menjelaskan untuk semua.
0: Info sukan hari ini.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Hello, siapa di talian?
3: Saya Farah.
2: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
3: Saya nak pilih lagu...
4: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
2: Nak pilih lagu?
5: Seleksi di Tau FM.
6: Seleksi di Tau FM.
2: Pilihan anda.
0: Ya, seleksi di Tau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 4.11 minit petang, masuk di jam yang kedua menerusi seleksi kita. Baik, kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu pilihan penyanyi wanita Sabahan. Okey, pilih lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama ataupun Stacey, Mega Ching. Ada dua buah lagu, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama ataupun Stacey, Mega Ching. 778-243, pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Halo, siapa di talian? Hello? Hello? Hilang sudah suaranya. Okey, hello? Hello?
7: Assalamualaikum lagi, DJ.
0: Waalaikumsalam, Kak Rima. Okey, Kak Rima. Ya. Pilih lagu mana satu ni?
7: Adalah Sayang Orang Yang Sama.
0: Okey, itu pilihannya. Terima kasih, Kak Rima. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihan Kak Rima Saleh, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tawau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Seleksi di Tawau FM.
1: Pilihan anda.

0: pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Itawaw FM pilihan Anda, 4.24 minit petang waktu ini. Lagu hiburan kuasa dua kita bersama-sama dengan kumpulan Backstreet Boys. Dua apa lagunya? As Long As You Love Me dan juga I Want It That Way. Baik, kita teruskan lagi seleksi. Kita ada lagu yang dinyanyikan semula oleh penyanyi lelaki Kai Bahar, Mada Berhela ataupun Yamani Abdillah, Balasan Janji Palsumu. Ada dua buah lagu seleksi kita seterusnya. Ada lagu Kai Bahar, Mada Berhela ataupun Yamani Abdillah, Balasan Janji Palsumu. 7-8-2-4-3. Kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Terputus sekali lagi. Jadi boleh down di talian, boleh menghubungi N sekali lagi, 7-8-2-4-3. Hello, siapa di talian? Ya, hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mizar di Sungai Burung.
2: Mizar di Sungai Burung. Okey, pilih lagu mana satu ni, Mizar?
3: Yang pertama tu.
2: Yang pertama pilihannya.
3: Ya, Mada Berhela tu kan, Mada Berhela.
2: Betul. Nyanyian Kai Bahar.
3: Ya.
2: Okey, baik. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan bersama Kai Bahar, Mada Berhela.

0: Yes, Alexi, Top FM pilihan anda waktu sekarang sudah pun pukul 4.48 minit petang waktu ini. Baik, kita berada di jam yang kedua menerusi seleksi kita. 5 petang nanti kita akan nantikan berita dari berita utama 5 petang dan kita akan masuk di jam yang seterusnya pula untuk lagi hiburan menerusi seleksi di Tawau FM. Seleksi pula lagu-lagu hiburan retro dan juga ada kemusykilan agama seperti biasa. Baik, kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori Indonesia. Pilih lagu daripada Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Lagunya Alamak ataupun Farel Prayoga, Gadis Melayu. Dia pilih lagu daripada Rizky Fabian dan Adrian Khalif, Alamak ataupun Farel Prayoga, Gadis Melayu. 778-243, pemanggil yang seterusnya di talian. Halo, siapa di talian? Okey, terputus. Okey, sekali lagi 778-243. Hello, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Jamal lompat sini.
0: Si Jamal, bekerja Jamal?
1: Sekarang ni tengah drive jam.
0: Tengah drive jam, dari pergi mana tu?
1: Dari dekat Batu Empat ni jam, jalan di perbaiki kan.
0: Oh, ya betul. Jadi hati-hati memandu ya Jamal.
1: Okay. Saya memilih lagu apa tadi, Fian?
0: Ada lagu Alamak, Rizky Fabian ataupun Gadis Melayu, Farel Prayoga. Mana satu ni, Jamal?
1: Saya memilih lagu Alamak, Jen.
0: Alamak, ya?
1: Teruskan okay. Juga untuk FM, pilihan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Alamak. Jumpa petang.

0: Ramads Lexi 357-7743 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: Baik, kita tiba di seleksi yang terakhir untuk petang ini. Terima kasih untuk kepada semua pemanggil-pemanggil N yang telah pun telefon di talian 7782243. Kita teruskan untuk seleksi yang terakhir petang ini. Sebelum kita akan dengarkan berita utama 5 petang pula, berbaki 6 minit lagi ya. Jadi untuk seleksi yang terakhir, kita ada lagu penyanyi lelaki. Pilih lagu daripada Andy Bernade Ding Geding ataupun Noh Saleh Terbang. Okey, ada 2 buah lagu seleksi yang terakhir, Andy Bernade Ding Geding ataupun Noh Saleh Terbang. 7782243 mencari pemanggil yang terakhir di talian. Hello, siapa di talian?
2: Sekali lagi
1: pemanggil yang terakhir. Tadi pemanggil yang pertama kan, Jumaria? Ya,
2: masih mau tutup juga.
1: Betul, pembukaan dan penutup.
2: Itulah. Okay. Baik, petang ni lebih pilih lagu yang pertama tu.
1: Yang pertama.
2: Ding apa tu?
1: Ding Geding, Andy Bernade.
2: Ding Geding. Okay. Semoga okay. Terhiburlah dengan pilihan seleksi untuk penutup hari ini. Gitu.
1: Gitu kan.
2: Terima kasih.
1: Okay, bye. Baik, kita dengarkan lagi pilihannya Andy Bernade, Ding Geding. Seleksi Tau FM.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang dan yang saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM. Selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Hezah. Pasal bersedekah lagi, Zah.
2: Kenapa?
1: Kadang-kadang kita ni kan kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
2: Ada senyuman.
1: Senyuman. Senyuman betul juga kan.

0: Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu sejak kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sebagai sedekah. Oh. Tapi ulama kata tak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya, adakah itu dikatakan sebagai sedekah? Tidak.
1: Tidak.
0: Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah.
2: Nah,
0: itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu, senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau enggak? Senyum kepada tabung masjid.
2: Macam bila ada tabung macam lain tu.
0: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita tak masuk kita punya duit. Kan kita sekadar tolak siap tabung tu.
1: Betul.
0: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syaraka 'anil nas bahwa sadaqatun minka 'ala nafsika aw kama qala. Maksudnya, bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
1: Betul.
0: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucuri. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang apa, mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya kan, dialihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
2: senyuman.
0: Banyak lagi.
1: Betul.
0: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
2: sedekah.
0: Jadi mana ada QR ku sini, man? Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
5: Kau nampak hebat.
6: Saya sayang awak.
5: Tahniah, awak berjaya.
4: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
7: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
8: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
9: Rate, rate, rate.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid bini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

0: Setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM. Pilihan anda. Setiap hari pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
0: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
1: Dapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan anda. Inilah Kemuskilan Agama.
3: Ya, Ritma Petang tu FM pilihan anda, 5.33 minit petang waktunya. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar tu FM di mana jua anda layan terus Ritma Petang kita di tu FM siasan pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami menerusi 4 frekuensi utama, dan juga untuk anda yang mendengarkan tu FM secara atas talian menerusi RTM Klik. Dan juga kita ketika ini bersiar secara langsung menerusi FB Go Live tu FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia masuk di jam yang ketiga kita. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita ada Kemuskilan Agama, yang mana kita akan kupas beberapa isu dan juga akan bersama dengan panel tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Uthman, yang bersama-sama N ketika ini di Konti Petang ini. Assalamualaikum Ustaz, sihat Ustaz?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Baik, untuk anda yang ada sebarang kemuskilan, ada sebarang pertanyaan, persoalan agama, boleh kemukakan persoalan anda, boleh dial kami di talian 778243 ataupun menerusi WhatsApp TFI pun boleh di 019-490-3838. Baik, 5.34 minit petang, tanpa membuang masa, kita teruskan saja Ustaz bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Uthman untuk memberikan sedikit mukadimalah petang ini. Silakan Ustaz.
4: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini, petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan, kebaikan ini, mudah-mudahan kebersamaan kita dalam rancangan Kemuskilan Agama pada petang ini, kita bersama dengan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi untuk petang ini, saya ingin membacakan satu ayat yang saya bacakan tadi dalam khutbah Jumaat, dan semua khatib-khatib pun baca. Berkaitan dengan penyesalan manusia, ya. Penyesalan manusia nanti selepas kematian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila telah datang kepada mereka kematian, maka orang-orang yang telah meninggal ni, peringkat awalnya lah, mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ni ke muka bumi. Untuk apa dia minta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan dia ke muka bumi? La'alli a'malu saliha, untuk dia nak melakukan amal-amal soleh, fi ma taraktu, yang dia tak sempat buat, yang dia tinggalkan. Kalla, Allah kata tidak, tak bolehlah. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya tu kata-katanya itu semua, apa yang diucapkan itu semua adalah dalih sahaja. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka itu barzakhun, ada dinding. Sebab tu kita sebut alam barzakh kan. Barzakh tu maksudnya dinding. alam perpisahan antara dunia dengan alam seterusnya itu dipanggil barzakh. Bukan barzakh, ada orang sebut barzakh. B-A-R-Z-A-H. Bukan. Dia kalau ikut dalam ayat Quran ni, wa min waraihim barzakhun. Barazaykho. Jadi barzakhun, barzakh. Jadi di hadapan mereka itu ada dinding, ada penghadang, ada barzakh. Ila yawmi yub'asun. Hinggalah ke hari mereka dibangkitkan. Jadi manusia ni bila sudah meninggalkan dunia ini, maka penyesalan yang tidak ada sudahnya itu adalah mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali untuk nak buat amal-amal soleh. Jadi dalam kesempatan di Tawa FM ini, saya ingin menyerulah kepada semua yang sedang mendengar rancangan ini, paling kurang pun lah, kalau macam kita ni belum lagi apa tu, rasa-rasa macam belum banyak bekal kan. Kadang-kadang kita ni pun ialah bukan terus-terus jadi malaikat kan. Kadang-kadang kita ni jadi jin dulu, jadi setan dulu kan. Baru jadi malaikat kan, umpamanya. Ini kata-kata kata perumpamaan kan. Jadi bagi mereka yang orang bilang masih lagi berkawan-kawan dengan setan ni, tolong mulakan solat 5 waktu sehari semalam. Itulah kalau siapa nak berubah ya. Siapa nak berubah untuk membanyakkan amal-amal soleh pada pada masa akan datang, mulakan dengan solat 5 waktu sehari semalam. Sibuk macam mana pun, tunaikan solat. Begitu ya. Terutama kepada perempuan. Kan? Perempuan terutamalah kan? Kadang-kadang kalau dia selalu pergi kerja di ofis kan?
3: Betul.
4: Macam Anne lah kan? Anne pergi di ofis kan? Jadi kadang-kadang kita nak cuci make up, nak semayang tu kan? Itu cabaran betul.
3: Kan? Buka make up, pakai make up.
4: Sebab perempuan ni kalau dia tak make up, dia macam mana ya? Takut nanti orang tegur dia kan. Orang bilang kenapa kau?
3: Rasa kurang confident.
4: Macam pucat macam mukamu, sakit ke kau? Begitu kan. Jadi dia kena dia kena ada sedikit penampilan lah kan. Jadi bagi mereka yang ialah ada sedikit makeup-makeup di muka tu, jangan kerana makeup tu kita tidak solat. Begitu ya. Tak apalah. Sampai masa masuk waktu, cuci, ambil wuduk, semayang. Lepas tu kalau nak sambung lagi makeup, pengen makeup. Tapi itulah macam buang masa pula kan. Tapi tak apalah. Itu masing-masing lah. Yang yang paling utama adalah solat. Melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Sebab nanti di hari akhirat, orang yang tidak solat itu, penghuni-penghuni syurga akan bertanya kepada mereka, masalakakum fi saqar, kenapa kamu berada dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu waktu hidup di dunia kami tidak solat. Jadi kepada mereka-mereka yang belum solat tapi ada keinginan nak solat tapi belum ada kekuatan, insyaAllah minta tolong, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, agar Allah Taala bantu kita untuk kita mulakan hidup kita ini dengan solat 5 waktu sehari semalam, yang mana insyaAllah dia akan lebih membantu kita untuk menambahkan lagi amal-amal yang lain. Jadikan ini sebagai titik permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang baik, agar kita tidak menyesal nanti di hari akhirat, yang mana mereka nanti akan minta kepada Allah untuk kembali melakukan amal-amal soleh. Rasanya sekarang itulah
3: betul.
4: Pendahuluan mukadimah pada
3: baik.
4: Petang ni
3: baik,
4: boleh lagi melajak tapi nanti nak ada orang menanya.
3: Nanti tak sempat orang telefon
4: ya, nak ada orang tanya.
3: Baik, 5.40 minit petang, itu dia sedikit mukadimah. Baik, untuk anda yang ada sebarang kemusykilan, pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan anda, boleh dial kami di talian 089-778-243. Nak bagi kita ada pemanggil yang pertama di talian. Hello.
5: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
3: Selamat petang. Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Hafiz dari Bandar Tawau.
3: Hafiz. Okey Hafiz, teruskan dengan soalannya.
5: Okey Ustaz.
4: Ya ya.
5: Okey Ustaz, saya ada kemusykilan pasal solat subuh.
4: Solat subuh.
5: Lepas tu imam ni kan dia baca surah As-Sajdah bah Ustaz. Tapi dia terlajak Ustaz, dia terlajak. Dia tidak solat, dia tidak rukuk. Dia
4: tidak sujud.
5: Dia tidak sujud. Dia rukuk. Lepas tu saya kan sama ada beberapa makmum solat subuh tu, kami terus sujud Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah solat tu batal atau macam mana Ustaz?
4: Imam tu baca sampai kepada ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukira biha mazkuru biha qarru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tapi dia tak turun sujud.
5: Dia rukuk.
4: Dia rukuk saja, dia tak sujud.
5: Dia tidak sujud. Dia teruskan tu surah sampai ayat berapa saya tak pasti, tapi dia rukuklah Ustaz. Dia tidak sujud.
4: Dia rukuk saja. Lepas tu dia sambil Allahu liman hamidah baru sujud.
5: Ya.
4: Oh begitulah, maksudnya dia dia ya, baca ya sampai situ sajalah.
5: Ya ya ya.
4: Oh tapi okey, lepas tu makmum macam mana?
5: Kami sujud.
4: Oh sujud, tak ikut imam.
5: Ya. Tak ikut imam.
4: Ah okey. Baik.
3: Okay, okay, okay. Baik, terima kasih Hafiz.
4: Innama ju'ilal imamu liyuktamma bih. Ha, imam tu dijadikan untuk diikut. Mm-mm. Boleh kena tadi tu imam baca surah As-Sajdah, surah tu kira sunat hukumnya. Mm-mm. Jadi mungkin imam tu dia ialah dia baca surah sajadah tapi dia tidak mau sujud sajadah. Ha, maka dia rokok, lepas tu dia sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, dia sujud macam biasalah kan. Mm-mm. Dia tidak melakukan sujud sajadah. Jadi makmum ni pula bila sampai ayat tu dia terus sujud sajadah. Ha, jadi maksudnya berlawanlah kan. Jadi makmum tadi ni sembahyangnya batal lah,
3: batal
4: sebab tidak ikut imam. Gitu.
3: Baik, kita terima lagi pemanggil yang kedua di talian. Hello.
6: Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
6: Jo dari Ladatu.
4: Oh, Jo. Okay, minggu lepas soalanmu tu kan tergantung, Ba.
6: Ya, itulah tu, Ustaz. Ini harap ni kali boleh lepas lah ini kali.
4: Hey, ada penmu kat situ?
6: Ha?
4: Ada penmu situ?
6: Apa tu, Ustaz?
4: Dah ambil nombor telefon siapa?
6: Tengah memandu, Ustaz.
4: Oh, tengah memandu kah?
3: Sempat lupa.
4: Kau ingat ke nombor saya?
6: Ada pen kah?
4: Cuma pasal begini,
6: apa pasal?
4: Pasal saya mau tolong kau betul-betul ni sebab besok saya mau pergi naik Kinabatangan.
6: Okey.
4: Jadi hari Minggu saya balik. Jadi kalau boleh saya mau jumpa kau bah. Saya tengok macam kau ni terlalu banyak hartamu bah.
3: Tidak lah. Mana tu boleh bagi-bagi.
4: Ma, mana tu kan nanti kau boleh WhatsApp sama saya ke apa kah? Bukan sebab saya memang niat mau bantu kau ni. Tak, kalau kau ada pen sekarang, kalau isteri mau ada di sebelah ambil nombor saya dulu.
6: Boleh-boleh, ada pen.
4: Kalau
6: tidak ada, Bosan.
4: 019, kau ingatlah yang senang. Senang saya nombor saya ni, Pak. 019. Okay. 843.
6: 843.
4: Di belakangnya itu 0110.
6: 0110.
4: Senang saya.
6: 843, 0110.
4: Ya, nanti kau WhatsApp dengan saya. Saya mau jumpa kau juga ni. Alang-alang sudah. Ya, sebab saya tengok kau ni banyak betul masalah paraidmu. Okey, hari ni.
3: Okey, jawab soalannya.
6: Okey, soalan saya Ustaz begini, tentang faraid juga ni, Ustaz.
4: Kan betul.
6: Okey. Ya, begini Ustaz. Ustaz hari tu pernah cakap jika ada anak laki-laki, adik-beradik daripada sebelah bapa yang meninggal, otomatik terbatal.
4: Ya, diblok dia, kena blok.
6: Terblok. Okey, bila bila sudah meninggal tu bapa kan, ada anak laki-laki. Jadi dalam proses faraid itu, dalam proses pembagian faraid itu anak laki-lakinya pula meninggal. Jadi anak tunggal. Jadi macam mana dengan yang kelayakan tadi yang sudah terbatal yang adik-beradik daripada sebelah bapa?
4: Anak laki-laki, okey. Anak laki-laki itu dapat.
6: Ya, itu saya soalan.
4: Jawapannya adalah anak laki-laki itu tetap dia dapat walaupun dia meninggal. Yang penting yang penting si mati itu duluan meninggal daripada anak laki-laki.
6: Walaupun pada awalnya tidak layak sudahlah.
4: Asalnya anak laki-laki itu masih hidup kan?
6: Ya.
4: Lepas tu beberapa contohnya dalam tempoh setahun begitu tak boleh tak selesai masalah faraid, maka anak laki-laki ini meninggal begitu kan?
6: Ya, betul.
4: Ingat bahagian anak laki-laki itu tetap dapat.
6: Oh, jadi yang daripada dia berada daripada sebelah beliau tu
4: tak dapat.
6: Tetap walaupun sudah meninggal dia tetap tidak dapat lah.
4: Iya, dia kena blok oleh anak sebab anak meninggal kemudian daripada si mati.
6: Oh begitu. Okey, faham Ustaz.
4: Okey, itulah mau dijumpa kau ni ya. Nanti kau WhatsApp ya.
6: Insyaallah.
4: Kau cari restoran terkemuka di Ladatu, kita minum sama-sama.
3: Kopi-kopi.
4: Kalau anda nak boleh selesai masalahmu ni.
6: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, terima kasih Jo. Okey. Baik, 5.45 minit petang waktu ini. Anda boleh dah di talian 7782 43 menerusi kemusykilan agama di Tau FM. Baik, pemanggil lagi seterusnya di talian. Hello.
7: Saya bagi 20 tadi kan.
3: Hello.
7: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
7: Saya Mazlan dari Sempurna ya.
3: Mazlan dari Sempurna.
7: Iya.
3: Okey Mazlan, teruskan soalannya.
7: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan.
7: Pertanyaan saya begini. Saya ini sebenarnya OKU.
4: Okey.
7: Sudah berkaki 6 lah.
4: Okey.
7: Berkenaan kalau kita mau pergi solat Jumaat ya kan? Bolehkah kita di dalam kereta saja solat Jumaat ini dalam keadaan berwudu tapi berdekatan dengan masjid?
4: Okey, itu saja.
7: Iya.
3: Baik, terima kasih, Mas Lan.
4: Okey. Dia kena masuk masjid.
3: Macam
4: lah.
3: Mana?
4: Macam kita rumah kita dekat dengan masjid kan? Kita kena juga pergi masjid.
3: Tak boleh dia dalam kereta.
4: Tak boleh lah. Kecuali lah kalau macam memang waktu tu padat betul manusia kan? Bolehlah
3: solat dalam kereta pula.
4: Dalam gitu boleh. Tapi ini saya rasa di tempat yang Tuan Mazlan sebut tadi tu biasanya masih ada kosong apa semua. Jadi betul, apapun kita kena berusaha masuk. Pakai kursi roda ke apa kan? Dan begitulah. Kena masuk juga untuk kalau nak semayang Jumaat kan? Kena masuk juga dalam masjid lah. Begitu.
3: Baik, dari 5.47 minit petang lagi, kita teruskan lagi dengan pemanggil yang keempat di talian. Hello, terputus. Okey, sekali lagi boleh dial di talian 778243. Masih lagi kita bersama menerusi kemuskilan agama di Tawau FM. Pemanggil yang keempat. Hello. Pun terputus pula. Okey, sekali lagi boleh dial di talian 778243. Hello, siapa di talian?
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
8: Bro AK. Susah mau bercakap dengan Ustaz Muhammad ni. Susah mau jumpa. Cakap terdengar.
4: Kau salah ambil nombor ke tadi?
8: Ustaz, memang simpan Ustaz.
4: Kau tahu
3: sudah simpan ya?
8: Nombor Tuan Guru.
4: Kau tentukan saja mana-mana tempat. Kita pilih minum. Okey, teruskan.
3: Okay,
8: Ustaz, saya mau tanya lah. Ini banyak orang bertanya dengan saya Ustaz.
4: Woi, macam kau pula Ustaz ni.
8: Itulah tu. Jadi saya mau tanya dengan Ustaz lah kan. Ramai orang silap berkaitan dengan antara perbezaan sama dan sertu. Biasa orang bilang, kau tadi kena bulu anjing, jadi kau kena sama. Sepatutnya dia sertu. Jadi mohon Ustaz terangkanlah tentang sama dan sertu ni. Terima kasih Ustaz.
4: Okay.
3: Terima kasih.
4: Sebab benar tu kan orang bilang macam mana ya, macam yatim piatu begitulah.
3: Betul.
4: Macam bahasa tu sudah sebati dengan orang Melayu.
3: Betul.
4: Quran sebut yatim saja. Okey. Sama ni begini, macam contoh lah kan, saya mau pergi Kelabakan. Saya mau pergi KK lah. Ikut jalan Kelabakan. Tiba-tiba saya jumpa harimau. Harimau tu baru kena langgar. Okay. Jadi saya pun pergi. Ini bukan betul-betul contoh.
3: Yalah,
4: saya
3: ini contoh.
4: Saya pun pergi kupas kulit harimau tu.
3: Untuk apa tu Ustaz?
4: Saya ambil untuk buat perhiasan di rumah.
3: Perhiasan lah kan.
4: Jadi kulit harimau tu kalau tak dicuci betul-betul, maka dia akan berbau. Maka saya kena samak.
3: Betul.
4: Samak tu sama ada kita menggunakan garam ke, cuka ke apa. Begitulah. Itu dia panggil samak.
3: Samak.
4: Okay. Dan benda tu juga digunakan oleh kebiasaan orang ni, disebut samak juga bila kena anjing ataupun babi.
3: Betul.
4: Tapi istilah yang macam tadi si Bro AK sebut ni, sertu kan? Jadi sertu. Maksudnya itu yang kita guna apa? Satu kali air tanah, dan berikutnya lah 6 kali air bersih. Begitu. Ya. Jadi samak tadi ni untuk memang gitulah. Kan? Ya, kulit macam kulit payau ke contohlah kan, kita mau buat perhiasan dalam rumah, kulit kancil ke apa, jadi nak kena, kita nak kena cuci bersih-bersih supaya tidak bau.
3: Betul.
4: Jadi caranya itulah kita gunakan
3: kita
4: bahan-bahan yang tajam lah, macam cuka,
3: kan? Betul-betul.
4: Garam ke, kalau mau sedap ya jenama tu.
3: Penambah perasa.
4: Okey. Begitu. Okey, wallahualam.
3: Baik. Kita terima lagi pemanggil yang kelima di talian. Hello. Terputus. Sekali lagi boleh dah di talian 778243 untuk kita bersama menerusi kemuskilan agama. Hello. Hello, siapa di talian?
9: Halo, selamat petang. Assalamualaikum Tuan Ustaz yang dimulia.
4: Tuan Haji Jamil. Waalaikumsalam ya Tuan Haji.
9: Ya, saya Tuan Ustaz.
3: Tuan Haji Jamil. Baik, silakan dengan pertanyaannya.
9: Okey, Tuan Ustaz. Saya ni Tuan Ustaz muskil lah.
4: Muskil ya.
9: Tapi apalah tanya Tuan Ustaz.
4: Ya.
9: Okey, dua Tuan Ustaz ya.
4: Ya, insyaallah.
9: Yang pertamanya, manakah lebih baik salat sunat qabliyah badia ataupun kada yang salat tertinggal terdahulu beberapa tahun yang lepas lama dah.
4: Okay.
9: Okay. Yang keduanya Tuan Ustaz, saya nampak jamaah-jamaah Tuan Ustaz kalang kabut, saya sudah lepas sajian, lepas tu berapa minit dibagi tempo, lepas tu ikamah. Ya, jadi yang jamaah-jamaah ni kalang kabut ambil hudu, tak tahu hudunya macam mana ke apa. Lepas tu berlari-lari lagi selepas ambil hudu, sedangkan itu kan kita dilarang. Kalau yang sudah begitu, kalau stabil ya, kalau jangan lah, kalau kabut, jangan gopo. Kalau kita tinggal satu waktu, tambah aja lah. Jadi apakah hukumnya sedemikian, Tuan Ustaz?
4: Okay.
9: Okey, Tuan Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini orang yang apa ni, kadang-kadang betul lah banyak berlaku di masjid-masjid ni. Dia datang sembahyang ni kadang-kadang di masjid pun ambil wuduk. Jadi lepas tu imam mau rokok sudah. Jadi dia apa lagi? Dia pun larilah kan untuk betul. Masuk supaya dia dapat juga bersama dengan imam.
3: Betul.
4: Jadi Nabi sudah pesan, bila kamu hendak ke masjid, hendaklah kamu dalam keadaan tenang. Kan? Tenang maksudnya jangan lari-lari. Sebab betul. Bila kita lari ni dia napas kita termengah-mengah. Jadi susah untuk kita baca nanti.
3: Betul. Susah.
4: Jadi Nabi fokus, kata Ustaz. Tenang saja. Kemudian Nabi kata yang mana kau dapat kau ikut. Nanti kalau yang tak dapat tu kau tambahlah. Itu nasihat mereka. Nabi. Tapi walaupun dia lari macam mana pun dia masuk ya, sembahyang tetap sah. Sembahyang tetap sah tetapi tetap tidak sah. Menepati sunnah. Sebab Nabi suruh apa? Nabi suruh dalam keadaan tenang. Kita jalan tenang, jangan lari.
3: Betul.
4: Kadang-kadang kita ni bukan apa. Malas mau menambah tu.
3: Itulah kelengkap betul.
4: Malas mau menambah kan. Tapi kalau tambah makan mau. Begitu.
3: Tapi nasi.
4: Kemudian tuan soalan Haji tadi ni antara sembahyang sunat.
3: Iya.
4: Qobliyah dengan ba'diyah kemudian jika nak dibandingkan dengan sembahyang yang lama-lama yang kita belum qada, mana lebih bagus? Baik, jawapan dia dua, kasih jalan semua. Qobliyah pun kita buat, ba'diyah pun kita buat, oleh kerana kita pernah tinggal dulu-dulu, qada juga.
3: Qada juga.
4: Jangan kata mana yang lebih baik, semua baik. Yang dikatakan amal-amal soleh macam tadi lah kita baca ayat tadi tu. Sebab manusia ni bila dia tinggalkan dunia, dia akan minta kepada Allah untuk nak beramal soleh. Jadi qobliyah pun amal soleh, ba'diyah pun amal soleh. Qada yang lama-lama pun amal soleh, maka buat semua Tuan Haji. Begitu ya. Oleh kerana kita pernah tertinggal dulu, maka ialah kita kena tambah-tambah lagi lah. Sebab itu kesilapan kita.
3: Ya.
4: Apapun semuanya baik.
3: Baik, kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Putus sekali lagi, boleh dan di talian 778243. Bagi panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti bagi zon 3 lah Datu. Sila bukan ku nak sahabat sempurna tungku dan juga bagian tua timur adalah pada pukul 6.25 minit petang. Bagi zon 4 pula solat fardu maghrib, untuk zon 4 Bandar Tawau, Balam, Murtai, Kalabakan dan juga bagian Tawau Barat, solat fardu maghrib 6.27 minit petang. Masih lagi kita bersama menerusi kemusykilan agama. Kita terima lagi pemanggil yang seterusnya. Hello. Hello.
10: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
10: Ini saya Dahmir.
3: Siapa dia? Amir.
10: Dahmir. Iya, saya.
3: Dari mana Dahmir?
10: Dari Batu 15 Jalan Lapas.
3: Okey, Dahmir, teruskan dengan pertanyaannya.
10: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya Ustaz, saya ada kemuskilan lah Ustaz, maksudnya soal pembagian harta ni lah Ustaz.
4: Oh, para eight. Okey, okey.
10: Ya, begini Ustaz. Tempoh hari saya punya arwah beliau meninggal. Sudah pembagian harta ni sudah masuk di daftar di Mahkamah Syariah. Sekarang masalahnya Ustaz. Saya ni adik-beradik ada 6 orang. 8 orang Ustaz.
4: Jadi yang meninggal itu siapa?
10: Saya punya arwah abang tu yang Ustaz Darwish tu sudah meninggal.
4: Oh, yang jadi yang si mati ni adalah abang.
10: Ya, tapi masalah sekarang Ustaz begini. Arwah abang, arwah bapak saya meninggal, dia ada satu syarikat lah kan. Masalah sekarang ni kita tak tahu benda ni sudah masuk di Mahkamah Syariah.
4: Okey, bapak meninggal tahun bila?
10: 2020.
4: Yang abang tadi ni?
10: Dia 2019.
4: 2019. Okey, jadi persoalannya sekarang
10: begini Ustaz. Yang macam saya cakap
4: tapi kalau ikut daripada rekod ni, oleh kerana abang ni meninggal 2019, bapak meninggal 2020, maka abang ni tidak berhak mendapat.
10: Tidak
4: berhak mendapat sebab dia duluan meninggal.
10: Cuma sekarang Ustaz yang saya muskil ni, macam mana Ustaz pembagian ni, saya ada separuh tidak tahu. Masalah sekarang ni ibu saya ni dia cuma daftar yang pembagian ni ada 3 orang saya Ustaz.
4: Oh begitu.
3: Okay, dah semualah dapat.
10: Saya beradik 5 lelaki ni tidak tahu Ustaz.
4: Okey.
10: Saya rujuk balik di Mahkamah Syariah tu. Last dia cakap benda ni sudah dibagi. Antara ibu saya, adik beradik saya 2 perempuan tu yang sama yang dia daftarlah dalam itu di mahkamah syariat Ustaz.
4: Oh begitu. Mm-hmm.
10: Ya itu saya mesti Ustaz. Bagaimana mau cek anu Ustaz ya?
4: Okey, tadi ada ambil nombor saya ke ya, sebab saya nampak masalahnya sangat rumit. Ya, dan perlu saya bersemuka untuk selesaikan masalah ni.
10: Begitu Ustaz.
4: Tak, lagi pun tinggal di Batu 15. Lagi pun saya boleh dikatakan hari-hari saya di sana. Jadi bagus kita berjumpa, bersemuka. Baru saya boleh jelaskan dengan detail. Sebab dalam hal ini, ingat adik-beradik tadi berhak dapat. Walaupun dimasuk nama tadi 3 orang, tapi namanya anak kepada si mati bapak tadi ni, semua tu berhak mendapat.
10: Itulah, so saya lima lelaki yang diberi Ustaz tidak dapat.
4: Nak begitu. Sedangkan anak lelaki-lelaki mendapat lebih daripada anak perempuan.
10: Betul tu Ustaz.
4: Manakala isteri dia hanya mendapat 1/8. Sebab anak-anak ni ramai kan. Jadi dia dapat 1/8 saja. Dan ibu tu tak boleh menentukan siapa dapat, siapa tak dapat. Tak boleh, sebab Quran sudah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 11, Yusikumullah fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kamu dalam urusan anak-anak kamu dalam pembagian harta paraid ni. Sudah pun ditentukan. Dah sekarang, tadi sudah ambil nombor siapa?
10: Belum Ustaz.
3: Boleh catatlah.
4: Ada pen ke? 019
10: 843
4: 01
10: 01 10.
4: Ya, nanti WhatsApp dengan saya sebab saya kena jumpa ni. Pasal kesian juga takut nanti dia menghantui. Sentiasa menghantui jiwa dan pemikiran kita.
10: Baik sekarang Ustaz, begitu Ustaz.
4: Ya,
10: Ustaz.
4: Okey.
3: Terima kasih.
10: Okey, sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, 5.58 minit petang waktu ni di penghujung sudah kita Ustaz.
4: Iya, mau habis sudah masa rupanya.
3: Itulah, mau habis sudah masa. Terima kasihlah untuk semua pemanggil-pemanggil kita yang telah pun telefon di talian 778243. Dan terima kasih kepada panel tetap kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Othman yang telah pun bersama dan menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 petang. Jadi semoga setiap penjelasan yang dikongsikan sebentar tadi dapat memberikan manfaat dan menambah kefahaman kita lah, membantu juga menjawab persoalan yang bermain di fikiran anda ya. Baik Ustaz, sebagai penutup, kata-kata penutupan dari Ustaz
4: kata-kata
3: untuk
4: kata-kata penutup daripada saya daripada soalan-soalan pada hari ini kita tengok pembuka tadi pasal harta paraid. Nombor 2.
3: Nombor 2
4: pasal harta paraid yang tak pandai selesai.
3: Yang tak selesai lagi.
4: Yang ke-6 tadi Encik Damir.
3: Encik Damir pun sama juga.
4: Sama Farai juga ya. Macam sudah pun pergi mahkamah tapi isu itu masih menghantui. Sebab maklumat yang sampai ke mahkamah tidak seperti mana yang berbeza di lapangan. Maka mahkamah dia akan buat putusan berdasarkan maklumat yang dia dapat.
3: Betul.
4: Begitu kan? Jadi dalam isu paraid ini kalau boleh kena selesaikan betul-betul supaya kita tidak mengambil hak orang lain. Sebab dalam Quran sebut wa ta'kuluna turasa aklan lama. Hina atau mulianya seseorang itu adalah wa ta'kuluna turasa aklan lama. Mereka yang memakan harta warisan secara mencampur aduk. Hak dia dan hak orang lain, hak abang, hak kakak, hak adik semua diambil. Di sisi Allah dia dalam keadaan kehinaan. Na'udzubillah min
3: zalik.
4: Wallahu'alam.
3: Baik, itu sebagai penutup untuk petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam Kemuskilan Agama di hari yang sama, waktu yang sama, menerusi Kemuskilan Agama Tawau FM.
1: Ikuti kami lagi dalam Kemuskilan Agama pada edisi yang akan datang. Tawau FM, pilihan anda.

0: frekuensi pilihan anda. Awau 100.1. Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: The Musafir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. Rit-rit-rit-rit-rit.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang. Ritma Petang, Tuan FM, pilihan anda 6.12 petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda lain. Terus Ritma Petang kita masuk di jam yang terakhir menerusi Ritma Petang. Salam-salam ucapan. Jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Okey, dan juga menerusi Ritma Petang kita di jam yang terakhir ini. Seketika nanti kita akan dengarkan rancangan terjemahan Al-Quran dan terjemahan kemusykilan agama sudah berlalu. Okey. Dan juga untuk anda sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah Datuk, sila bukan guna sahabat sempurna tungku dan juga bagian timur adalah pada pukul 6.25 petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat solat fardu maghrib 6.27 petang. Terus setia bersama-sama N menerusi Ritma Petang Tau FM pilihan anda. Lagu hiburan bersama dengan Al Jawahir dan juga Dato' M. Nasir, Warna Alam.

0: yang sedang mendengarkan kami
1: di kenderaan awam, dengarkan pesanan ini.
2: Pertama,
0: jaga kebersihan di dalam kenderaan awam.
2: Yang kedua,
1: dinding yang sudah cantik itu janganlah dicoret. Elakkan vandalisme.
2: Paling penting,
0: jangan lupa barangan peribadi anda sebelum anda meninggalkan kenderaan awam.
2: Dan yang terakhir,
1: sentiasalah beradab dan menjaga adab ketika berada di kenderaan awam.
0: Pesanan ini dibawakan
1: untuk anda oleh
0: Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Ya, jaga kenderaan awam. Penting untuk kita menjaga kebersihan harta awam dan kita pamerkan sikap yang berhemah ketika kita menaiki

pengangkutan awam ya. Okey, dan juga waktu sekarang sudah pukul 6.22 minit petang. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar, asar pula maghrib. Okey, solat fardu maghrib bagi zon 3, Ladatu Silabukan Kunat, Sahabat Sempurna Tunku dan juga bagian Tua Timur, 6.25 minit petang. Bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Murutai Kalabakan dan juga bahagian Tua Barat, solat fardu maghrib 6.27 minit petang. Terus setia bersama kami menerusi ritma petang Tua FM pilihan anda. Yusuf Islam, thank you Allah for my mother. Who should I give?

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon dikurniakan cahaya di hari akhirat.

أيحسب الإنسان أن

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan

Ya, ritma petang tu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 5:56 petang waktu ni. Terima kasih Juara Sangkin yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp FM. And bacakan dulu salam ucapannya. Salam Maghrib dari BSI Info Perjalanan dari Bandar Tawau, jam dari Bandar Tawau sampai ke Batu 7, lorong sebelah kiri menuju ke airport. Namun bantuan pihak berkuasa, polis, trafik anda lancar. Syukur alhamdulillah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan murni sepanjang siaran dengan pengisian menarik, lagu terbaik buat DJ dan pendengar. Salam Maghrib. Terima kasih Juharis. Salim Isa pula. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salim Isa di Temako. Salam ritma petang buat semua pendengar setia tu FM. Rima Salam, Mami Jun, Barmada, Arbin, Kano Selasaini dan Anne. Selamat bertugas. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih. Daripada Cik Din. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Kalau balik nanti hati-hati. Buat adik Norman Paman yang berada di Landatu, semoga diberikan Allah kekuatan, kesihatan dan juga yang mengenali diri Cik Din. Sekian. Semoga sihat selalu dan selamat menunaikan solat Maghrib. Itu saja dari Cik Din. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Din. Itu antara kiriman lah rakan-rakan kita di WhatsApp 2FM. Terima kasih juga rakan-rakan yang sudah masuk singgah tap-tap like di TikTok 2FM. Boleh singgah tap-tap like sekejap. Tak lama kita live ni. Dan juga lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Okay? Lagu hiburan bersama dengan Said Smooth Operator.

Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang terfem pilihan anda. Nampaknya pertemuan kita menerusi Ritma Petang pun sampai di sini saja. Terima kasih yang menemani N dari 3 petang tadi sehingga 7 malam ini menerusi Ritma Petang. Dan juga terima kasih semua rakan-rakan yang sudah bersama N di TikTok Tau FM. Dan juga untuk anda yang sudah telefon N menerusi talian seleksi dan juga kemusykilan agama. Dan anda yang sudah hantarkan salam ucapan petang ini. Okey, dan juga selepas ini kita akan sambung siar Sabah FM. Dan kita akan masuk pula asal Musa Sabah FM esok pula akan kembali semula bersama dengan siaran Tau FM sesuai pilihan anda. Terima kasih juga kepada juruteknik yang bertugas petang ini, Handayani Tajawi. Dan N pun sampai di sini saja mengundur diri. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum, selamat malam. Bye.
1: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.

0: Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Dan sekarang ni pukul 7 minit malam, kan? Sedar tak sedar, 6 pukul 6 petang tadi dah pukul 7 malam. Baik, untuk kata-kata hari ini, kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang kita ni selalu tengok kelebihan orang lain, kan? Sampai kita terlupa melihat kelebihan yang ada pada diri kita sendiri, kan? Kita tengok orang tu, cantiknya dia tu, kan? Pandainya dia tu, handsome-nya dia tu. Nah, kan? Hakikatnya setiap orang ada keistimewaan masing-masing. Ada yang pandai bercakap, ada yang kreatif, ada yang rajin, dan ada yang sentiasa ringan tulang untuk membantu orang. Ringan tulang ke tu? Okey, jadi tak perlulah kita nak bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kan lebih baik jika sekiranya kita fokus saja untuk jadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan hargai apa yang kita ada, terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Ingat, bila kita ni sentiasa bersyukur dengan kelebihan yang kita ada, nescaya hati kita akan lebih tenang dan mudah untuk kita menghargai kejayaan orang lain tanpa rasa iri hati. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.
1: That's why.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
5: Anda sedang mendengar Sabah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, anda tidak kesorangan malam ini. InsyaAllah ialah akan temani anda dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Baik, Alhamdulillah ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu untuk sebelah malam ini diramalkan tiada hujan dan suhu antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika dapat dikongsikan bersama dengan Sabah FM dan juga rakan-rakan pendengar Sabah FM ke nombor 019-490-4848. Jadi bolehlah kita tahu keadaan cuaca di tempat anda bagaimana, kan? Dan untuk anda, kita layan lagu ni, Semua Allah Yang Punya. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
2: Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.
3: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Doucement.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Dua rang undang-undang RUU telah diluluskan di Dun Sabah bagi memperkukuh sistem perundangan Sabah serta memastikan hak masyarakat yang dilindungi di bawah undang-undang dan adat terus terjamin, iaitu RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri 2026 sebagai langkah bersejarah dalam usaha memperkasa dan memartabatkan institusi berkenaan. Sementara bagi RUU Perwarisan Harta Orang Islam 2026, ia merupakan yang pertama di Malaysia bertujuan mengatur dan menyelaras urusan perwarisan. Bagi memastikan hak waris, khususnya golongan rentan seperti anak yatim dan mereka yang memerlukan, terus terpelihara. Peruntukan berkaitan kesalahan juga diwujudkan bagi mengelakkan berlakunya manipulasi terhadap harta dan hak pihak yang berhak menerima harta pusaka. Penglibatan aktif golongan bapa penting dalam membentuk emosi, sosial dan sasiah anak-anak secara seimbang. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, institusi keluarga yang kukuh memerlukan kepimpinan ibu dan bapa yang saling melengkapi dalam mendepani cabaran moden. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sabah 2026 bertemakan Sehebat Kasih Bapa di Penampang. Datuk Julita berkata, kehebatan seorang bapa bukan diukur melalui kedudukan atau kekayaan, sebaliknya melalui kasih sayang, pengorbanan dan komitmen terhadap keluarga. Justru, golongan bapa diingatkan agar meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak dan menjadi contoh teladan dalam penggunaan teknologi secara berhemah. Program anjuran LPPKN Sabah dengan kerjasama kementerian itu turut diisi dengan pemeriksaan kesejahteraan lelaki, pameran agensi serta wacana kesihatan emosi dan mental keluarga. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 130 pendatang tanpa izin menerusi serbuan bersepadu di 5 daerah baru-baru ini. JIM Sabah memaklumkan beberapa operasi termasuk Ops Kutip, Ops Selera, Ops Sapu, Ops Gegar, Ops Mahir dan Ops Jaja itu dijalankan di sekitar Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan, Lahad Datu serta Semporna. Hasil pemeriksaan terhadap 541 individu mendapati kesemua mereka melanggar Akta Immigration 1959-63 termasuk tiada dokumen pengenalan diri serta salah guna pas. Menurut JIM Sabah, sebanyak 32 pendatang tanpa izin ditahan di Kota Kinabalu, manakala 26 warga Filipina dan Indonesia ditahan di Keningau. Di Sandakan, pelaksanaan operasi menahan 24 individu membabitkan rakyat Filipina dan Indonesia. Manakala 33 orang warga Filipina, Indonesia dan Pakistan ditahan hasil pemeriksaan terhadap 114 individu di Lahad Datu. Dalam operasi di Semporna, 15 warga asing melibatkan rakyat China dan Pakistan ditahan hasil pemeriksaan rambang terhadap 27 individu. Sabah merekodkan 19 wabak denggi yang masih aktif di beberapa daerah setakat 22 Julai lalu. Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi iaitu 6 wabak, diikuti Sandakan dan Tawau masing-masing 4, Penampang 2 serta Beluran, Papar dan Tuaran masing-masing 1 wabak. Taman Perumahan Pengalat Besar di Papar diklasifikasikan sebagai kawasan tidak terkawal selepas mencatatkan 13 kes setakat ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengingatkan orang ramai agar sentiasa memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman masing-masing bagi memutuskan rantaian jangkitan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Assalamualaikum dan salam simponi tetap di hati kepada anda yang baru saja ikuti kami Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Anda berada di kawasan wabak denggi. Sesuai esok hujung minggu, bolehlah kita jenguk-jenguk di halaman rumah dan jangan tunggu sehingga keadaan menjadi serius. Barulah lakukan 5 langkah penting ini, iaitu semak kawasan anda melalui portal iDengi, dan jika demam, segera ke fasiliti kesihatan berhampiran. Pantau tahap kesihatan diri. Dapatkan rawatan segera jika keadaan bertambah teruk. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan segera. Dan tindakan awal boleh membantu mengelakkan komplikasi serius dan menyelamatkan nyawa. Dan denggi ni jahat kan? Ambil peduli, cegah denggi. Sabah FM, bagus bah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
4: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 8.17 minit malam. Sahabat untuk selamanya. Mencari kawan cukup mudah, kan? Tetapi mencari sahabat itu yang paling payah. Apatah lagi sahabat sejati sehidup semati. Bukan senang mencari sahabat sejati. Sahabat sejati bukan hadir hanya ketika kita gembira, tetapi tetap setia ketika kita diuji. Mereka tidak semestinya sentiasa bersama, kan? Namun sentiasa ada saat kita memerlukan. Hello, hello, hello. Kan? Susah kita time ni. Tapi janganlah selalu, kan? Mereka menerima kekurangan kita, menegur kita dengan ikhlas dan mendoakan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Jika hari ini kita memiliki seorang sahabat seperti ini, hargailah. Bukan senang kita mau cari. Kerana dalam kehidupan ini, sahabat sejati bukan diukur pada jumlahnya, tetapi pada keikhlasan hati yang sentiasa

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Dinarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran.

Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella. Dan sekarang ni pukul 8.28 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai rumah ataupun baru keluar rumah? Kan? Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, bah. Yang kita ada Sabli, kita ada Hasnah, kita ada Tantari, Syarifah Pelangi Pagi, Nora Shikin. Nama-nama mereka ni, James Pangeran, Ahram, kita Ahran, kita ada Pak Yul dan kita Marsa Saleh, Apple White Cempaka di Rempulan katanya. Okey, Muhammad Yusuf, kita ada Marajun. Okey, terima kasih banyak. Dan kita juga ada Emma. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ucapan ataupun komen-komen di ruangan Facebook Sabah FM. Bagus, bah. Dan untuk anda, seperti biasa, Simfoni setiap Isnin hingga Jumaat, 6 petang hingga 9 malam. Jadi, Ella akan temani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baik, Sabah FM, bagus, bah.

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ada malam yang menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah. Dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 24 Julai 2026 sudah sampai di penghujung segmen. Ingat, kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Jadi cuba kita tengok apa kelebihan kita dan apa keistimewaan kita. Tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap daripada kita diciptakan dengan potensi, rezeki dan perjalanan hidup yang berbeza. Oleh itu, hargailah apa yang kita miliki, teruslah berusaha memperbaiki diri dan gunalah kelebihan itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini hari Jumaat, esok pula hari Sabtu. Sudah seharian terasa penat, esok masa untuk kita beradu. Baik buat anda pendengar Sabah FM, jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Di hari ini hari Jumaat 24 Julai 2026 bertemankan Ozel sampai 12 tengah malam nanti. Okey. Apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah bersama-sama anda bermula 6 petang tadi sampai pukul 9 malam. Okey. Apapun 3 jam seterusnya macam biasa kamu boleh request 3 buah lagu. Lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza penyanyi, boleh hantar terus permintaan-permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, jadi sambil-sambil tunggu lagu permintaan kamu, Ozil mau payung dulu lagu daripada Geisha, Takkan Pernah Ada. Sabah FM, bagus.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hakim Rosli bangkit. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okay? Macam biasa, Ozel terus kongsikan kepada kamu info cuaca, ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok. Hari Sabtu 25 Julai 2026. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan, tiada hujan di pantai barat Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okay? Manakala di sebelah petangnya sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan, dan di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Kudat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang, kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah. Layan terus Sabah FM, bagus bang.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Stream kami di aplikasi RTM Click di mana juga kamu berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini, okay? Dan di jam ini ada macam-macam lagi lagu-lagu best, lagu-lagu permintaan pendengar yang Ozel akan payung untuk kamu. Jadi kalau kamu ada lagu favorite, lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, khas untuk malam ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy.

Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam macam biasa. Tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita Sabah FM dan selepas itu kembali bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Yang paling penting, kita akan payung kamu semua lagu-lagu kamu malam ini. Kamu yang pilih, jadi kita akan terus atur dia. Jadi jangan lepaskan peluang, cepat-cepat minta lagu sekarang. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Masih lagi tetap layan Sabah FM. Terima kasih untuk kamu semua di mana sahaja kamu berada malam ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Itu yang kita harapkan. Oke. Jadi banyak sudah permintaan lagu-lagu. Kita akan payung kamu lagu-lagu permintaan, dan juga Ozel tunaikan juga ucapan-ucapan kamu sekejap saja lagi. Dan selepas ini Ozel mau share dengan kamu kampen Derma Darah Bergerak untuk besok 25 Julai hari Sabtu. Oke, jadi kita layan terus. Ini dia Begin Men Skin Sabah FM. Bagus banget.

Ya, layan terus Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu punya memang betul-betul lagu kamu saya mau payung malam ini. Jadi jangan lupa buat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okay, besok kalau kamu belum ada plan mau pergi mana-mana, apa kata kamu kempen kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu yang layak untuk menderma darah. Besok di Atrium Center Wisma Merdeka Kota Kinabalu ada kempen derma darah dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Okey, sasaran dorang di sana 50 beg darah. Okey, sebab kita difahamkan pihak hospital masih lagi berada di tahap yang rendah tabung darah di sana. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi untuk info lanjut berkaitan dengan

tabung darah Kota Kinabalu ini kan, tentang kempen-kempen derma darah, di mana lokasi apa semua. Kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Terima kasih Jack yang terus layan Sabah FM. Dia bilang dari siang tadi sampai sekarang ini masih lagi terus layan bersama dengan keluarga yang tersayang, walaupun penat bekerja siang tadi dan malam ini sambil kopi-kopi cica lagi roti dengar pula lagu favorite. Memang syok lah dengar di RTM Klik sekarang ni. Tidak perlu lagi radio yang besar yang dulu-dulu punya ni. Di telefon pun boleh, dia bilang. Apapun, terima kasih Jack kerana sudi layan Sabah FM secara online. Ha, jadi apapun untuk keluarga, sentiasa sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Okay? Jack dari Keningau, Sabah, dia bilang. Okay, terima kasih. Kalau kamu ada ucapan-ucapan untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, jangan malu, jangan segan. WhatsApp terus di 0194904848.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Baguslah Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Ya sahabat FM, bagus bahawa masih lagi bersama Ozel di sini. Dan ini info yang Ozel mau kongsikan kepada kamu, khususnya orang-orang KK ataupun yang akan datang di KK hujung minggu pada hari Sabtu 25 Julai besok. Mana tahu ada yang datang KK kan, cuti, bawa keluarga jalan-jalan apa semua. Okey, di mana sementara kena tutup tempat letak kereta dan juga jalan secara berkala. Ini bagi memberi laluanlah kepada penganjuran Malam Gema Sastra Siri 1 2026. Pelancaran album bakat di BKK dan antologi puisi Suara dari Kota. Okey, bermula pukul 1 pagi nanti sampai 11 malam. Ini tempat letak kereta di Taman Pocket. Memang kena tutuplah tu tempat letak kereta di sana. Jangan kamu suka-suka hati mau pergi parking pula di sana. Sudah kena bagi tahu, keluar notis di sini untuk ditutup tempat letak kereta di Taman Pocket bermula 1 pagi sampai 11 malam. Okey, manakala jalan bandaran pula juga ditutup. Okey, ditutup secara berkala bermula 7 malam sehingga 11 malam untuk besok 25 Julai hari Sabtu. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

guys. Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang. Dan yang saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance, we must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Mohd Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2020 menetapkan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia memberikan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijah pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari ini bersiaran ke udara, hari ini malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026,

To you, selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Buruh Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Lagu Lebih Baik Sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah, dalam kehangatan vokal Azlan tu, hanya nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Namayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tahu dah, hang kata khalifah tadi kan. Hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membantras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Borohantu.
2: Geng Borohantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan kebudayaan ikonik negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena tahun melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Hei, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1.18 minit pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebar data peribadi kita juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasanah FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita, supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sesuatu.

kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau ada lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Menggenggam Bahagia, Sufian Suhaimi.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musang 91.1. Nasional FM.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, track, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Pahit Akan Manis Akhirnya, You Kiss, Geng Berhantu.

0: Mama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Feather Skip.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan, dia nampak agak tegang dengan kita. Bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta, seperti nyanyian Datuk Sudiman Hadi Haji Arsyad arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta ke

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan perhantaran barang tu bertugas. Bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah perakhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik itu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangun je kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozimos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ha, ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12:06. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

penting pandulah dengan berhikmah, sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi Nasional FM.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata, dia kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Ngah, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Ngah. Ada juga Prentice, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad, baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Click. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sinar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dhanbihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhanbalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini, siang malam kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia. Ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, manfaatkan syoknya hujung minggu anda dengan pelbagai perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada anda dan juga keluarga anda di hujung minggu. Dan seperti yang anda ketahui, biasanya Azhar bersama dengan anda pagi ini untuk segmen Sabtu yang pertama syoknya hujung minggu. Tapi Wan Jim mengambil alih tugasan untuk bersama-sama dengan anda, menemani anda pagi ini, segmen yang pertama syoknya hujung minggu 25 Julai 2026, bersamaan dengan hari yang ke-10 di bulan Safar 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang pagi tadi lagi bersama dengan kita menerusi segmen syoknya hujung minggu ini. Macam yang saya katakan tadi, saya Muhammad Safwan Junit dari K1J akan bersama dengan anda untuk 4 jam yang pertama syoknya hujung minggu hari ini. Dan macam yang anda tahu, semalam, kalau anda sedar, ada yang sedar mungkin semalam ribut berlaku di daerah Tawau ini, ya, dan hujan turun dengan sangat-sangat lebat sehingga menyebabkan banyak kawasan tadi yang saya lalui, ya, di beberapa kawasan antaranya jalan antara Muhibah dengan Hot Spring, ada beberapa kawasan yang mengalami banjir yang agak teruk juga, ya, sehingga menyebabkan kenderaan sukar untuk melalui jalan berkenaan, tapi masih boleh lalulah kalau kenderaan tinggi. Dan ada beberapa kawasan lagi seperti di jalan Sinon berdekatan dengan Fujimat, dan juga di kawasan Takada pun mengalami banjir ketika ini yang masih lagi belum surut ketika saya lalu tadi. Dan diharapkan ini dapat menjadi panduan kepada kenderaan-kenderaan, khususnya kenderaan kecil, untuk tidak melalui jalan berkenaan. Tidak dilupakan juga jalan di berdekatan dengan Sungai Tajong, ya, jalan roundabout Sungai Tajong, okey, bulatan Sungai Tajong menuju ke jalan Sinon. Okey, ada perumahan di sana pun mengalami banjir yang agak tinggi juga paras airnya. Dan ini peringatan kepada kenderaan-kenderaan untuk sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan-kawasan berkenaan. Dan mungkin ada lagi kawasan-kawasan lain di tempat anda yang mengalami banjir ketika ini. Jadi diharapkan anda semua dapat melakukan tindakan-tindakan yang berhati-hati ketika memandu di jalan raya, okay, ketika melalui kawasan berkenaan, supaya anda tidak mengalami sebarang masalah ketika melalui jalan tersebut. Apapun seperti biasa, kita akan kongsikan tinjauan cuaca, macam mana keadaan cuaca hari ini. Kita nantikan yang akan dikongsikan menerusi Met Malaysia. Kemudian kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Terus setiap bersama dengan kami di Tawau FM, kita berhibur lagi bersama-sama dengan lagu dari Endang S. Taurina, Hujan Datang Lagi. Syoknya hujung minggu.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita akan teruskan dengan tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita akan mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Secara umumnya bagi negeri Sabah, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat dan keadaan ini dijagakan berlanjutan sehingga ke waktu petang dan juga malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca bagi empat daerah utama. Pagi ini untuk daerah Tawau dijangkakan ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah petang pula dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Sebelah malam tiada hujan. Bagi daerah Kunak, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat dan sebelah petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan berlaku di daerah berkenaan. Untuk daerah Semborna, pagi ini ditinjau hujan di kebanyakan tempat. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lahad Datu, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam pula tiada hujan dijangkakan berlaku di daerah berkenaan. Dan suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Bagi tinjauan cuaca kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan sehingga ke waktu petang dijangkakan berlaku keadaan cuaca ini dan sebelah malam pula tiada hujan berlaku dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Tinjauan cuaca bagi perairan pula, bagi perairan timur Sabah, pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat yang mana keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu petang dan juga malam dengan angin bertiup dari arah selatan tenggara berkelajuan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali untuk perairan Lahad Datu, ribut petir ditinjau dan dijangkakan berlaku pada sebelah pagi hingga ke petang di beberapa tempat dan sebelah malam pula tiada hujan dengan angin bertiup dari arah selatan berkelajuan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 1 hingga 1.5 meter. Itu adalah tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Nantikan berita nikah Sabah FM 6.30 minit pagi.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
1: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
2: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ini hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
3: Tawau FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ethel Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Usaha memperkukuh literasi pertahanan masyarakat Sabah terus dipertingkat, khususnya dalam kalangan komuniti yang tinggal di

Festival Jom Malaysia at Sandakan menjadi platform menggalakkan masyarakat menyokong produk tempatan. Inisiatif itu selari usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengangkat produk keluaran tempatan menerusi pelbagai kempen promosi. Timbalan Setiausaha Bahagian Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan KPDN, Muhammad Zuhairi Mat Raidi berkata, produk tempatan akan diketengahkan semula dalam festival tersebut sebelum diteruskan menerusi kempen Jom Beli Produk Malaysia. Iaitu juga antara lain bertujuan memacu serta memperkukuh ekonomi pengusaha tempatan.

Aspirasi Malaysia Madani terus dibawa lebih dekat kepada rakyat Sabah menerusi program Sekolah Angkat Madani Eastern Sabah Security Command ESKOM di Lahad Datu. Program dianjurkan ESKOM di SMK Sepagaya Lahad Datu serentak dengan Karnival Pendidikan Kerjaya, Inovasi dan STEM Kerinov Peringkat Negeri 2026. ESKOM dalam kenyataan berkata program bertujuan memperkasa komuniti menerusi pendekatan yang menekankan pembangunan pendidikan, pemerkasaan belia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah pada 25 Ogos depan dijangka menghimpunkan kira-kira 10,000 peserta menerusi perhimpunan dan perarakan. Perarakan yang bermula di Padang Merdeka KSICC Kota Kinabalu itu bakal disertai lebih 100 kontingen. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pelbagai pengisian dirangka di peringkat negeri dan juga daerah. Kemuncak acara bakal diserikan dengan perutusan yang di-Pertua Negeri, ucapan Ketua Menteri dan penyampaian anugerah Maulidur Rasul. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

0: اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.38 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Marutai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapatkan pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. Okay? I am DJ Asep featuring Iki Palepi. See you next time. Selamat tahun baru.
1: Show-nya di ujung minggu bersama dengan Tawa FM.
2: Iya, memang show di ujung minggu bersama Tawa FM.
3: Ya, show-nya ujung minggu Tawa FM, stesen pilihan anda, 6.52 minit pagi waktu ini. Kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, selamat pagi. Mungkin ada yang malas-malas bangun pagi ni, jangan malas, bangkit bersemangat. Okey, kalau tidak dapat buat aktiviti di luar rumah, buat di dalam rumah. Okey, buat kecergasan sedikit, aktiviti kecergasan dalam rumah supaya anda tidaklah terlampau mengantuk kan. Mungkin ada yang ada urusan hari ini yang hendak dibuat, ataupun ada yang baru bersiap-siap mau pergi kerja juga kan. Walaupun di ujung minggu tetap kerja, supaya anda tidak mengantuk tu bangun sebelum minum kopi, kurang gula ataupun kurang susu, ataupun tanpa gula tanpa susu pun lagi bagus ya. Sebab kopi kalau kita minum sebelum melakukan aktiviti kecergasan, ia sangat-sangat membantu untuk memberikan tenaga kepada anda ya. Buat sedikit regangan-regangan ringan, jangan lebih intensitinya, supaya anda lebih segar. Okey, baik, kita ada rakan-rakan kita menyapa kita pagi ni, timbul dari Kampung Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan Tau FM. Buat Wan J, juruteknik, selamat bertugas. Dia saya bagi video lagi ya. Tidak pasti di kawasan mana ni, hujan, hujan turun dengan lebat. Okey, dan saya dengar di luar pun macam hujan masih turun dengan lebat. Okey, terima kasih untuk perkongsiannya Abang Timbul dari Kampung Jawa. Kemudian Rojalia, Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ini dikirim 6.11 pagi tadi ya. Rumah anak saya di Tanjung Batu Keramat naik banjir jam 2 subuh. Semoga cepat surut air banjir. Ya, kalau kita tengok gambar-gambar ni memang sangat air sehingga paras pinggangnya, menyebabkan abang-abang bomba kita, kakak-kakak bomba terpaksa turun padang untuk membantu ya, proses menyelamat ya daripada banjir, dan bantuan dikirimkan oleh pihak bomba. Terima kasih JBPM ya, yang bersama-sama untuk membantu mereka yang terkesan dengan banjir ini. Dan Ad Junaidi, okey, beliau juga bagi perkongsian video. Saya tidak pasti di kawasan mana, di Parit Besar ini memang teruk banjirnya ya. Sebab mungkin ada kawasan yang memang berada di kawasan sungai, berdekatan dengan sungai, jadi di kawasan Parit ni pun terkesan juga dengan banjir. Apapun, sekali lagi peringatan untuk anda yang berada di hotspot-hotspot banjir ya, anda yang berada di hotspot-hotspot banjir, mohon anda semua sediakan buat apa, sediaan kecemasan ya, sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Okey, barang-barang penting, barang-barang elektrik, barang-barang yang mudah, itulah terdedah kepada ni banjir ni, kita letakkan di tempat yang tinggi. Siap-siapkan cover dengan plastik supaya tidak terkena air. Okey, benda-benda, dokumen-dokumen penting simpan di tempat yang selamat supaya anda sedang bergerak. Okey, dan kenderaan-kenderaan tu kalau boleh letakkan di tempat yang tinggi dan senang untuk keluar. Jangan letakkan di kawasan dalam yang mudah terendam dengan air banjir. Baik, menanti ada 7 pagi nanti, utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Kalau ada ucapan dan salam, boleh kirimkan di WhatsApp 019-490-3838. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Zarif Berlari Mengejar Bayang, kembali selepas utama 7 pagi.

0: untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Whatever you do, you listen to
2: Tawau FM.

terbaru di Tawa WFM sempurna bersama-sama dengan Harith Zazman dan juga Yoni Boy. 7.21 minit pagi waktu ini. Hello, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam Malaysia Madani dan selamat hujung minggu, salam hari Sabtu untuk anda semua rakan pendengar Tawa WFM, stesen pilihan anda. Bertemankan saya Wan J Muhammad Safwan Junid di sini untuk bersama dengan anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Baiklah, ketika ini saya tahu ada rakan-rakan kita yang terperangkap di mana-mana kawasan ya yang mengalami banjir ketika ini, tidak kisah di jalan raya ataupun di kawasan-kawasan penempatan. Okey, diharapkan anda semua dapat bertenang dalam menghadapi keadaan ini. Kalau saya tinjau tadi di luar, hujannya jenis yang turun dengan tidak terlalu lebat tapi mungkin akan mengambil masa yang lama, dan ini biasanya akan menambahkan lagi paras air di kawasan-kawasan tertentu. Jadi bagi anda yang berada ataupun tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan perairan seperti laut, okay, dan juga sungai serta perparitan besar, diharapkan anda dapat melakukan tindakan-tindakan sewajarnya seperti membuat persediaan awal sebelum menghadapi takut nanti air melimpah, kan? Okay, macam saya katakan tadi dari awal, simpan dokumen penting di tempat yang selamat yang boleh anda bawa, okay, ke hulu kehilir, dan sediakan juga peralatan-peralatan seperti pengecas ya, pengecas bateri. Dan dalam keadaan banjir, jangan gunakan peralatan-peralatan elektrik yang boleh sebenarnya membahayakan nyawa anda. Okey, kalau sudah paras air tu di paras pinggang, okey, tolong matikan semua alat-alat elektrik dan juga elektronik, jangan diguna. Okey, kalau boleh cari tempat yang selamat untuk anda stay di sana sehingga bantuan tiba, dan segera hubungi bantuan dari bantuan daripada kecemasan ya. Baik, kepada anda yang berada dalam kenderaan pula, saya tahu ada rakan-rakan kita tadi yang berkongsikan, macam rakan kita Jun, dia berkongsikan hendak balik ke Jalan Kuhara pun tidak dapat sebab dia stuck di Jalan Sinon ya. Kerana di Sinon ketika ini, kebanyakan Jalan Sinon dan juga kawasan-kawasan yang ada parit besar semuanya mengalami banjir. Ketika ini paras air naik sehingga kan kenderaan yang kecil seperti kenderaan-kenderaan sedan ya tidak dapat melalui kawasan berkenaan, dan diharapkan anda bersabar dan terus setia bersama dengan kami ya. Dan mudah-mudahan, kita doakan mudah-mudahan hujan ini akan reda dan banjir akan surut dengan secepat mungkin. Baik, rakan-rakan kita, kalau ada yang ingin kirimkan ucapan dan salam ataupun anda ingin kirimkan update di kawasan anda, perkembangan terkini di kawasan anda berkenaan dengan banjir ini, boleh kirimkan di WhatsApp 019-490-3838. Teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Datuk Syafinas, ingin bersamamu. Syoknya hujung minggu.

0: 受けた。
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya akan menerima sebuah bantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?

0: Hujung Minggu
1: Tawau FM Stesen Pilihan Anda, 7.37 minit pagi waktu ini. Baiklah, kemarin anda sudah pun menyaksikan ya warna-warni pembukaan, upacara pembukaan Sukan Commonwealth 2026 Glasgow. Okey, yang memuka ribuan penonton menerusi persembahan yang menggabungkan warisan Scotland dengan elemen moden, meraihkan kepelbagaian budaya dan perpaduan dan semangat Commonwealth. Dan sukan untuk saya maklumkan kepada anda, ya, RTM menjadi penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth 2026 Glasgow. Jadi apa-apa perkembangan sukan terkini berkaitan dengan Commonwealth, termasuklah perkembangan terkini atlet-atlet negara kita yang membawa nama Malaysia ke sana, anda boleh ikuti menerusi siaran di RTM Click. Okey, semuanya ada di RTM. Jadi anda boleh ketahui kedudukannya, kedudukan terkini pasukan kita untuk Sukan Commonwealth ini. Dan setakat ini ya, kita ingin ucapkan tahniah kepada atlet para kita, iaitu untuk powerlifting ya, men's lift lightweight, iaitu Bonnie Bunya Gustin juga untuk Commonwealth Games 2026 Glasgow, yang mana beliau telah pun meraih pingat gangsa di tempat yang ketiga. Di tempat yang kedua adalah dari Nigeria, Roland Ezuruike, dan juga juara ataupun pingat emas dimenangi oleh Mark Swan dari England untuk kategori yang sama, iaitu para powerlifting men's lightweight. Tahniah diucapkan kepada Bonnie Bunya Agustin, dan kita nantikan lagi apakah kemenangan yang bakal diraih ataupun dirangkul oleh atlet-atlet negara kita. Okey, baik, kita ada rakan kita menyampaikan sesuatu. Ada banjir di Batu 22, kata Abang Hassan Indra Sabah. Okey, ini kawasan sawit tapi tetap didaiki air juga. Jadi sentiasa berhati-hati, dari masa ke masa kita akan minta rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga di Facebook update berkenaan dengan kawasan anda, adakah masih dilanda banjir ataupun tidak. Nanti ada selepas ni berita dari Tawau FM, berhimpun dahulu dengan Syihazikir Minta Ampun, syoknya hujung minggu.

Jom main show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.
2: Tawau.
3: Seketika nanti, Tawau 745.
4: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua pendengar sehat walafiat macam biasa. Pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kita pasti akan mengalami pelbagai kejadian dan peristiwa dalam kehidupan kita. Sama ada kisah-kisah yang manis maupun peristiwa-peristiwa pahit yang mungkin menghantui kita sampailah ke hari ini. Sebenarnya, itu semua adalah cara Tuhan membentuk kita dan menjadikan kita lebih matang dalam menjalani kehidupan yang seterusnya. Maksudnya, lepas semua kejadian yang sudah pun berlaku dalam kehidupan kita ini, sepatutnya kita kena jadikan ianya sebagai pengajaran dan pembakar semangat untuk kita terus berjuang dalam kehidupan di masa depan. Jadi, anda sudah pun tahu apa yang perlu anda lakukan selepas ini. Anda sepatutnya sudah pun menyusun strategi kehidupan di masa akan datang. Sama ada dari segi percintaan kah, tentang rumah tangga, penyusunan keuangan kah, ataupun hala tuju anak-anakmu ke mana lepas ini kah, dan ataupun apapun lah yang bersangkut paut dengan kehidupan kita. Misal contohlah kita ambil yang paling dekat dengan kita, yaitu tentang strategi penyimpanan keuangan. Ialah kita kerja hari ini untuk dapatkan habuan, yaitu gaji. Dan gaji kita itulah yang kita gunakan untuk menafkahi anak bini, beli barang keperluan, barang dapur, bayar rumah, bayar kereta, utility lagi, bayar itu dan ini kan. Punya banyak mau dibayar. Itu belum termasuk lagi tuh troli Shopee yang mau ditapis tuh kan. Itu perkiraan untuk orang yang sudah kawin. Nah, untuk kamu yang masih bujang, sudahkah kamu buat kira-kira berapa hantarannya, mas kawinnya, bayar pelamin lagi, kos kenduri, sewa NP system dan macam-macam lagi. Dan paling kurang bilang orang sebelum kawin nih mesti mau ada kendaraan sendiri sudah. Itu paling kurang tuh. Enggak juga lah wajib kan, tapi untuk kesenangan anak bini kita juga di masa depan. Jadi maksudnya, apa yang saya coba sampaikan pada hari ini adalah tentang pengaturan keuangan kita. Bagaimana supaya ketika kita menerima gaji, gaji kita itu tidak langsung habis. Supaya kita atur duit kita bagus-bagus. Kan? Yang pasti, bila kita terima gaji, ada yang kita belanja dan mesti ada juga yang kita simpan. Oke, boleh dapat? Kita panggil sebagai tabungan kecemasan dan tabungan masa depan ataupun tabungan masa tua lah bilang orang kan. Nah, bila banyak tabungan, kita mau guna di masa depan pun senang. Ada orang dia menyimpan untuk kawin, ada yang menyimpan untuk modal buka bisnis di masa depan, ada yang menyimpan sebab dia mau bawa mak bapaknya pergi naik umrah sama-sama dan macam-macam lagi. Dan apapun yang sedang anda usahakan, semoga dipermudahkan semuanya ya. Semangat komersu. Ingat ya, sentiasa menyimpan dan rajin-rajin menyimpan. Atur keuangan bagus-bagus. Ini semua untuk kesenangan anda juga di masa depan. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK. Hari ini pasal tabungan pula, jadi menabung amalan mulia, boleh membantu anda di masa hadapan. Okey, tidak kisahlah anda yang kecil ke yang besar, yang dewasa, yang masih muda, semuanya perlu menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Okey, baik, menanti anda selepas ini berita dari Sabah FM dan terus kirimkan salam dan ucapan anda, update-update anda berkenaan dengan banjir di tempat anda. Saya rasa banyak kawasan di Tawau ini mengalami banjir ketika ini, tidak kurang juga di kawasan pantai timur Sabah yang lain ya. Jadi kongsikan update bersama dengan kami di ruang udara, jadi rakan-rakan kita yang lain boleh dapat dibantu sekiranya mereka hendak melalui kawasan-kawasan tertentu yang dilanda banjir. Kita akan kembali di jam yang seterusnya ada lagu-lagu Kuasa Dua menanti anda juga. Tembirang Mimi Fly, syoknya hujung minggu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Literasi pertahanan rakyat Sabah terus diperkukuh. KPDN perkasa produk tempatan pacu ekonomi usahawan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etheric Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Usaha memperkukuh literasi pertahanan masyarakat Sabah terus dipertingkat, khususnya dalam kalangan komuniti yang tinggal di kawasan sempadan negara. Inisiatif itu digerakkan Institusi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia, menerusi program Jelajah Cakna Pertahanan di Pulau Banggi Kudat. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan